90,7 Fortune FM Radio Panggeng Jereng dari Sukabumi. Genjereng, oi, di genjereng pagi hari ini ya. Orang asing, orang dalam negeri ya. Orang-orang semuanya yang pastinya harus tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan ini, karena hidup itu nyata ya. Mati itu abadi, tapi kerja itu harus, walaupun hasilnya tidak dibawa mati. Tah eta, lelah dibayar upah, pulang menikmati senyuman. Tah gitu. Semangat pagi buat para pejuang rupiah pagi hari ini ya, meskipun di rumah tapi tetap dengan usahanya. Usaha naon we nya, nu penting mah halal barokah. Mai, selamat pagi di kawasan Slabintana pagi hari ini. Wilo jeng enjing tadi di komen di WhatsApp-nya ya. Bentar. Mama Sam juga selamat pagi, Mama Syam. Mama Bungsu juga ketinggalan, selamat pagi Lejeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM genjreng guys, Slabintana hadir. Yo, selamat pagi Mbak Ispa. Selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan, doa yang sama.

Penunggal Walang Sari Tea udah tadi ya. Mama Bungsu, selamat pagi, waalaikumsalam. Digenjrengkan warawiri Fun FM, genjreng selamat pagi, Teis. Selalu manco nih, siap. Pagi, waong tos uwi. Oh, haji besar tos uwi na miss call nih. To miss call. Bisa gitu tanya. Pokoknya dari Mama Bungsu katanya semoga sehat selalu, amin, cerah buat Teh Isa yang lagi tugas. Sehat selalu, tetap semangat ya dalam minuman Allah SWT, amin. Makasih, digenjrengkan saja ya pagi hari ini. Ada Mama Bungsu, Mama Sam juga digenjreng pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita lanjut, bacakan komen yang sudah masuk di komen Facebooknya. Informasi berikutnya, Saudara Fortuna, viral video pria diamuk massa di Sukabumi. Ini diduga mencabuli anak tiri di bawah umur. Astagfirullahalazim. Oh my gusti. Ya, ispakutin dari sukabumiupdate.com, sebuah video berdurasi 12 detik memperlihatkan seorang pria yang diamuk massa viral di medsos. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di wilayah Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Hai Parung Kuda. Hai Parung Kuda. Namanya Parung Kuda ya. Pria berinisial MYS 29 tahun menjadi sasaran kemarahan warga setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Korban diketahui masih berusia 9 tahun dan saat ini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar SD. Putih merah. Astagfirullah, ari bapak cager, matak tuh cager ogenya. Astagfirullahalazim, sesing seer elingnya. Berarti selama ini ibu-ibu nung ayah di masjid ini eling umat. Teka resep dina kepala naknya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu pagi ya, tanggal 9 Mei kemarin ya, yang lalu Ketua RW setempat Eko Kurniawan, Pak Eko, Pak Ketua RW-nya mengatakan kalau dugaan pelecehan tersebut pertama kali terungkap setelah ibu korban merasa curiga saat anaknya berada di rumah kakeknya bersama pelaku. Jadi di rumah kakeknya bersama pelaku ya. Menurut Pak Eko, korban dan ayah tirinya itu diketahui tidak tinggal serumah. Pelaku tinggal bersama ibu kandung korban di rumah kontrakan yang berbeda. Pak Eko juga menjelaskan kalau ibu korban mulai memiliki firasat tidak enak karena anaknya cukup lama berada di dalam kamar bersama pelaku dan saat didatangi pintu kamar tersebut tuh dalam kondisi tertutup. Nah loh, aduh, bapak teriak gitu-gitu teingnya. Lebih lanjut, Pak Eko juga mengungkapkan pada awalnya terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya, namun setelah beberapa saat kemudian ia mengakuinya. Allahumma astagfirullahalazim. Pertama tidak mengakui, lama-lama mengakuinya juga. Oh, udah digebukan tamren. Astagfirullah gusti, seer eling kudu-kudu, seer eling umat. Hingga berita ini diturunkan, redaksi Sukabumi.com masih berupaya mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait detail penanganan kasus dugaan pelecehan anak di bawah umur tersebut, 9 tahun loh ya. Redaksi juga mengingatkan untuk kasus dalam video tersebut ini mengandung unsur kekerasan, jadi dan diduga karena pelecehan seksual terhadap anak, sehingga informasi disajikan secara terbatas dan melindungi identitas ya pastinya. Kondisi fisiknya juga korban dan masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarluaskan videonya nih. Yang udah dapat video jangan menyebarkan ya, tidak baik. Karena ini akan mempengaruhi trauma pada korban yang umurnya 9 tahun.

0: Agung. Semoga ini yang terakhir dan tidak akan terulang lagi untuk para bapak-bapak tiri. Bapak Sambung menurutnya mencintai mama. Bapak Sambung. Eta teh meni harianun. Itu cekap eta indungna ya.
1: Emosi. Emosi jiwa mulai. Astagfirullahaladzim ya.
0: Baiklah kalau begitu. Untuk Anda yang merasa diri sebagai Bapak Sambung, ayah tirinya, kudu bisa menjaga seperti menjaga anak kita sendiri. Omongnya eta teh Bapak Sambung, ayah ogenya. Ayah kandung, nauzubillah, mau dibawa kemana? Kelakuan-kelakuan kayak. Astagfirullahaladzim. Sing dijagakeun lindungi putra-putri kita ini putri-putri terutama anu nya anu bapak kandung nu ayah Sambung nanaon oge sing seueur eling kadé hati-hati omat dijaganya para ibu anak putri-putri kita cantik-cantik yang lucu-lucu lagi nunjuk apa nujeh-mujehna berkembang ceritanya lamun dina papaya mah gumading kitu tah ulah gumading gumenangnya gumading gumenang aduh deh. Baiklah kalau begitu kita tinggalkan kasus ini sekali lagi jadi pelajaran untuk para orang tua yang mungkin menikah kembali jadi ada ayah Sambung begitu sebaliknya ya atau mungkin sebagai orang tua kandungnya sing seueur istighfar orang tua ya disalahkeun kasus-kasus seperti ini sebenarnya membuat miris kasihan masa depan anak Sambungmu. Semoga ini kasus terakhir yang Isma baca ya. Tidak ada lagi ya. Anak Sambung, anak kandung, buah anak sahawe. Terus Eling gitu tanya.

Baik, kita berita gembira. Kenapa gembira? Untuk Anda para pecinta mania Persib. Tadi malam nonton mungkin ya, dengan sorak-sorainya. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super Lounge dengan skor 2-1 pada Minggu 10 Mei jam 15.30 Indonesia Barat di Stadion Segiri Samarinda. 2 gol Adam Alis pastikan kemenangan bagi Maung Bandung. Wah, nggak kebayang pas. Biasanya nih kalau di Sukabumi ya, kalau udah ada Persib menang gitu, sok ayo konvoy gitu. Pernah satu waktu kapan gitu ya, beberapa bulan kebelakang, pas ispa jam 6 siaran sore, terus tuh langsung ya konvoy kayak gitu ya, sorak-sorai gitu tanya. Yang penting damainya, aman gitu tanya. Ulu, bunga hatinya para pecinta Persib dengan hasil dengan hasil ini membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan 75 poin, sekaligus membuka kesempatan untuk meraih gelar ketiga secara beruntun. Sementara Persija Jakarta masih bertahan di posisi ketiga dengan 65 angka ya. Dan hasil akhir ini menjadi catatan menarik bagi Persib Bandung yang berhasil mengalahkan Persija Jakarta secara beruntun di musim ini. Di putaran pertama, lalu Persib berhasil meraih kemenangan melalui gol tunggal Beckham Putra di awal babak pertama. Selain itu juga Persija Jakarta mencatatkan hasil minor saat bertemu Persib Bandung. Dari 5 pertemuan terakhir, Macan Kemayoran gagal mencatatkan satu pun kemenangan. Dan terakhir kali Persija menang atas Persib yaitu pada musim 2023-2024 dengan skor 2-0 melalui gol Rico Simanjuntak dan juga Kremcik di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, yang telah lalu itu. Kemenangan atas Persija Jakarta sore harus dibayar mahal dengan cederanya Laifin Kurjawa dan juga absennya Federico Barba saat Persib Bandung bertandang ke markas PSM Makassar pada 17 Mei mendatang. Oke, yang pastinya harus aman damai ya siapapun lawannya untuk Persib Maung gitu ta Bandung, Maung Bandung ya, harus aman. Kemenangannya jangan dibuat tidak aman, kalau mau balik gelut mentongnya. Hidup Maung Bandung, cina lu eta mau nge Bandung tersenyum lebar. Nah ini Bang Dito, ulu karena awaknya aku mangga we atuh hirujeng enggal damang ditu. Dua orang atuh tah, tilu orang. Baiklah, kalau begitu saudara Fortuna, waktu terus berjalan, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jam 8 lewat 7 menit aja ya. Hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang cari. Duh, ilah eta mah pantun ya. Nah iya, nu gaduh hitam teh ieu teh Rita. Gencreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tú y yo. Por.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai,
5: yeah, dong. Iya,
4: panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru, rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil habis.
6: Air kelapa mudanya, real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
8: Just Juice, rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
10: Dari Wings Food.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
13: Yang pedes-pedes pasti enak.
14: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
15: Yang pedesnya bombastis kan.
16: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
14: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
16: Siap dong, mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
13: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
16: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
14: Yuk, Glitter, let's start!
17: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyam-nyamnya asik habis, pedasnya bombastis!
14: Dari Wings Food.
18: Cucian numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
0: Wah, wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap!
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef!
9: Bu Nana!
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
12: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
13: Wah,
12: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
14: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
12: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy.
1: Dari Wings Food.
6: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Μην ακούω το μαθητή μου, πορ.
2: Ναι,
3: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
4: Mau ke apotek andalan.
5: Hah? Siapa sakit?
4: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
5: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
4: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
5: Tapi bikin gemuk enggak?
4: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
5: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
6: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
7: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Yes, 90.7 FM Radio Panggeng Jereng dari Sukabumi. Genjerengkan pagi hari ini ya, Saudara Fortuna. Yang sudah komen di WhatsApp Dut, hamba Allah mengatasnamakan hamba Allah di sini tulisannya ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Tete cantik yang baik. Gimana kabarnya? Sapanya buat semuanya jadi salam rindunya buat ayang aja deh, yang punya ayang hamba Allah. Ya, semoga Teteh cantik sehat selalu. Makasih digenjreng doa yang sama deh. Siapa ya ini hamba Allah? Oke deh, terima kasih yang punya, yang sudah punya ayang katanya. Soalnya di sini buat semuanya aja, salam rindunya buat ayang aja deh. Ayang ayang dong, gerajangkung. Siap. Pagi hari ini juga terima kasih sudah komen di komen Facebooknya Putri Mood di kawasan Cikaret. Selamat paginya buat hari ini buka arisan kedua. Mantap atunya, spesial buat anakku tercinta. Palingnya buat suami bawel Erwin Ijam yang tetap di Brunei. Mantapnya buat Tais Pajar, terima kasih. Tereni Jamal juga di Genjreng ya, selamat pagi. Temali Andi juga di Puncak Bayam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir di Genjreng. Ada Adi Turiansah juga, selamat pagi warawiri di Genjreng. Selamat pagi buat semuanya Saudara Fortuna, warga Sukabumi tercinta. Salam santun dan salam sehat. Kelapa Nunggal hadir. Oke, terima kasih Kang Rustam hadir, selamat pagi. Wasupri juga di Warawiri for FM Genjreng, kawasan Parkut. Salam genjrengnya buat pejuang receh, semoga laris manis. Si itu, si Eta, si Tan. Pokoknya spesial buat sobat ambil aktivitasnya. Ucapannya genjreng, emat siaran jadi genjreng. Wasupri, Bunda Fatma. Jadi ganti ini ke Duna. Bunda Fatma, selamat pagi, terima kasih. Yang di Karang Tengah itu ya, Karteng, Karang Tengah. Terima kasih Bunda Fatma. Ya sanu ngesep itu. Amba Allah. Ya, terima kasih Bunda Fatma di Karang Tengah, Karteng ya. Ada Teh Nurma Kota Purabaya juga, selamat pagi di Fortuna Genjreng Warawiri. Korban fitnah juga, waalaikumsalam, digenjrengkan untuk Warawiri pagi hari ini buat semua fans Fortuna. Spesial buat Ispa, super mantepnya buat anak istriku aja di Bunga Melor, hadir selalu. Marin Lati Binangkit, waalaikumsalam, Warawiri digenjrengkan ya. Selamat pagi Lujang Enjing, good morning. Senin penuh berkah, awali yuk dengan bismillah. Semoga selalu berkah Ekon di Genjreng. Amin ya robbal alamin. Kang Mursid, Sidolai Kapur, Kelana, Situ Petai Tanah, Serial Bogor, bareng Mang Dalih, Pempe. Buat Teis

Warawiri. Warawiri di mana? Di Radio Fortuna dong. Kang Ujang Saipurrahman ka mana wae meni koper. Kang Ujang Saipurrahman meni koper. Koper we, koper naon? Koper seret, koper jingjing. Riki Wanto, waalaikumsalam. Sagaranten hadir di Warawiri Fortuna FM Genjreng euy mantep. Selamat pagi, semangat terus, sehat selalu. Salamnya buat semua fans Fortuna aja semuanya. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih untuk Riki Wanto. Lila, lila, lila. Lila aku, lila. Bukan. Lila, lila sudah hadir. Terima kasih, selamat pagi. Jadi ingat sama parabon, Mamah Mika, Wilajeng Enjing juga selamat pagi ya. Abah Wasa Samplangan Genyer Bali hadir di Warawiri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam sehat, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sukabul, halo-halo Kota Bumi Lampung Utara ada di sini di pagi hari. Yuk. Kemudian Virgo juga Medan Horas. Britika kemarin juga selamat pagi. Warawiri hadir. Selamat pagi Sing Ayu, happy Monday juga. Salam sehat, thanks. Terima kasih kembali. Teh Aisyah wilayah Pelabuhan Ratu hadir. Selamat pagi Warawiri Fortuna FM Genjreng euy. Aminah di kawasan Caringin, Teh Aminah hadir di Genjreng. Bendahari juga ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bunda Ispa di Warawiri di Genjreng ya, Permata Hijau, Permai, Metro Aktivitas, salam hangat semuanya buat Saudara Fortuna. Amir Udin, selamat pagi juga Radio Fortuna and crew-nya, pagi-pagi juga kembali. Tumiar Virgo, selamat pagi Mbak Ispa dari Juanda Medan, Horas Medan. Bunda Nyati juga ketinggalan ya di kawasan Keramat. Waalaikumsalam, Warawiri Fortuna FM Genjreng, oi. Teh Ispa, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama untuk bunda bersama keluarga di kawasan Keramat. Paginya buat saudara Fortuna semuanya dimanapun berada. Spesial buat suami yang mau berangkat kerja di Genjreng. Sameng Mustika juga selamat pagi. Salam Rahayu di Jack Ispa selalu. Samplangan Genjer hadir ikutan gabung. Makasih matugas Dek Gek cantik. Aduh. Dek Gek. Gek, geragek, gek, ngong. Iya, nomor pribadi terima kasih. Terus juga ada Dadai, Kang Dadai Sunandar. Oh, terus Gugah Taacan, Mas Tidah Dayan. Oh, bukan. Dadira di teman. Iya, Dadai Sunandar. Waalaikumsalam, Kelapa Nunggal hadir. Kang Dadai Sunandar di Genjreng, di Fortuna ya. Mas Iro, Bangkalan, Dok Remata, iya, Jawa Timur. Jawa Timur hadir, selamat pagi Mas Iro. Teh Yati Bali, caca. Oh, tanah cak itu mah. Babak Kalimbangan, Teh Yati, ma. Terus juga ada Ami Ani, selamat pagi. Waalaikumsalam, Teh Iswa, selamat pagi. Selamat tugas di acara Warawiri. Salam sehat selalu Radio Fortuna Genjreng. Depok selalu mancok. Terima kasih warga Depok yang sudah mancok. Apok, apok, apok, apok. Depok, gitu kan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo cómo estoy yo. Por.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple

0: and Classic Flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

90.4 FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi Genjreng. Nah, komen bahwa kita komen 54 berlalu dari pukul 8 dan itu tandanya ispadahan. Harus pamit di acara Warawiri kesempatan awal pekan Senin 11 Mei 2026. Nanti ketemu lagi sore Isma di jam 11 di acara Domiso. Dan setelah ini jangan kemana-mana. Pastikan di Femina dan Keluarga bersama Mbak Diana Gawati Manarani ya. Baik, mohon maaf terlebih dahulu untuk Saudara Fortuna yang pagi hari ini tidak terbacakan komennya di saat Isma sudah pamit ya. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda. Dari Isma tentunya, terima kasih kebersamaannya di 90.7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id, bahkan untuk komen Facebook juga WhatsAppnya. Atur nuhun, tetap semangat pagi hari ini Saudara Fortuna, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Radio Panggung Jrengna di Sukabumi. Radio Panggung Jrengna Fortuna FM.
1: Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tangga tercinta, selamat pagi, apa kabar? Gak kesiangan mah dia. Pas-pasan jam 9 ya, karena belum posting, belum posting. Mana Sulis katanya sih, asam lambung naik, makanya jangan banyak pikiran Sulis. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting di hidup kita. Kalau orangnya baik pasti dia tidak akan selingkuh ya. Kalau dia tidak baik, selingkuh tinggalkan. Ngapain nih harus diratapi, harus gimana-gimana. Janganlah ya, kita kan manusia yang normal. Kalau berkali-kali selingkuh ya tinggalkan saja. Terima kasih untuk Waong yang sudah pulang haji. Semoga menjadi haji yang mabrur ya. Dan juga sehat walafiat, itu yang diharapkan ya. Serasa mimpi, ada telepon lagi dari Waong ya. Salam aja untuk semua keluarga yang sudah bahagia ya. Keluarga dari anak-anaknya mungkin ya, yang sudah bahagia karena sudah kembali pulang dengan hati yang jernih, bersih, dan semakin istiqomah ya. Kemudian juga selamat pagi Balebat. Malam tuh Mbak Dian masih di perjalanan itu tuh. Waktu itu tuh lagi ngelenyap pada di mobil ya. Gitu ya, nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya happy-happy aja. Terima kasih Mami Minok juga ya. Alhamdulillah Mami Bray gitu ya. Ibu Liliana selamat pagi Mais. Halo juga Mais, semoga sehat selalu. Kemudian juga untuk Meli Andri, sehat selalu ya semuanya. Kemudian Olivia Senja, Mari Laila Binangkit. Untuk Senar Jepit juga semoga memang makin sehat kembali ya, dan bisa beraktivitas. Kemudian juga untuk Mr. Hai, ngambek tara dikiriman, ih kedah di japri wae. Di japri naon, atuh udah ari hilap mah hilap, petong sumutruk. Kaena, kanggo Mr. Hai, ganteng lah pokoknya namanya. Caket masjid, katana istiqomah atau suudzon ya. Kemudian juga untuk ibu dan bapak Marwan, juga untuk Mr. BB, berat badan ya. Mr. BB, selamat pagi. Ditunggu like dan komennya karena memang Mbak Dian sudah komen semuanya. Terima kasih, ada yang selalu ada ya. Untuk Po Itam, Bu Mimi, kemudian juga siapa lagi nya, sok nges poho dikit. Ibu Ipung Sapuro, selamat pagi. Kita ada sebuah tembang untuk Waong, hargai aku. Kencereng eh.

0: jatuh cinta. Selamat pagi semuanya ya. Kita akan memberikan temanya hari ini, jadikan ratu diri kita sendiri dengan cara kita ya. Dengan orang yang dijadikan ratu, tapi harus diri kita sendiri. Orang belum tentu peduli sama apa yang kita rasakan ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi buat Anda semuanya yang lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM. Kincring ey.
1: Ucapkan ini maka semua doamu insya Allah pasti akan terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang sedang berdoa.
0: Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tips meratukan diri kita sendiri bagi wanita. Bagi wanita, ini khusus bagi wanita ya. Bukan soal merasa paling hebat di dunia ini, karena gak ada yang paling hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih butuh Allah, berdekatlah dengan Allah ya. Ibu rumah tangga bukan soal merasa paling hebat, tapi belajar menghargai diri sendiri, tenang dan berkelas dalam sikap. Berikut beberapa tips yang untuk wanita yang ingin meratukan dirinya. Pertama, rawat diri Anda dengan cinta, bukan harus mahal, tapi bersih, rapi, dan sehat. Kulit wangi ya. Kulit rawat, wangi ya. Tubuh kita sehat dan wangi membuat aura lebih percaya diri. Ya. Sekali lagi, bukan soal merasa paling hebat, tapi belajar menghargai diri sendiri ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Kemudian juga, tapi belajar menghargai diri sendiri, tenang dan berkelas dalam sikap. Berikut beberapa hal yang penting untuk Anda semua ibu rumah tangga. Yang pertama, meratukan diri, rawat dengan cinta, bukan harus mahal, tapi bersih, rapih, dan sehat. Kulit terawat, tubuh sehat dan wangi membuat aura lebih percaya diri. Berikutnya, wanita berkelas tidak suka merendahkan orang lain. Caranya, bicara yang tenang ya. Jadi wanita berkelas tidak suka merendahkan orang lain. Cara bicara yang tenang justru lebih dihargai. Jangan terlalu mengejar perhatian, fokus memperbaiki diri. Wanita yang sibuk berkembang biasanya lebih menarik daripada yang sibuk mencari pengakuan, punya prinsip hidup yang memang sangat signifikan ya. Baik, terima kasih. Ditunggu like komennya untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

Lanjut dari berumah tangga. Yang berikutnya ya, berumah tangga dan calon berumah tangga, jangan terlalu mengejar perhatian, fokus memperbaiki diri. Wanita yang sibuk berkembang biasanya lebih menarik daripada yang sibuk mencari pengakuan. Punya prinsip sendiri ya. Kemudian ibu rumah tangga tahu bagaimana yang pantas diterima dan mana yang harus ditinggalkan. Jangan mudah mempermainkan hanya karena takut kehilangan. Dan berikutnya juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, isi pikiran dengan hal positif. Membaca ya, tentang membaca yang pengetahuan umum dan lain sebagainya, tentang sejarah dan lain sebagainya. Belajar mendengar ilmu atau memperbaiki ibadah bisa membuat hati lebih dewasa dan lebih tenang ya. Baik, sebelum kita bacakan, nanti kita akan dengarkan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Ada dari mana tadi tuh? Ini Kiai Bahar ya. Hanya segenggam setia. Tetap di 90,7 Kemenang Keluarga Gencreng Eueuy.

0: Rumah tangga, kali ini Mbak Dian akan bacakan dulu nih komenan Anda dari Amih Ani. Semangat pagi di acara Femina dan Keluarga. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam ya, selamat siang, disehatkan selalu, amin. Lahir dan batinnya, temanya sangat bagus. Pengen dengar lagunya Panggung Sandiwara dari Panggung Sandiwara Radio Fortuna FM Genjring. Terima kasih, sama-sama ya untuk Amih Ani. Berikutnya yang kedua, ibu rumah tangga akan dibacakan untuk yang punya nama Lela Binangkit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng. Santun pagi Mbah Jadia Negawati, pagi juga Mas Santun juga. Senin manis penuh berkah, cuaca pun cerah. Dengan tema yang sangat bagus, banyak cara untuk meratukan diri kita sendiri ya. Minta-mintalah untuk membagi waktu dalam kesibukan. Kesibukan kita untuk memanjakan diri sendiri. Salam-salam sehat selalu untuk semua saudara Fortuna. Boleh lagunya Aku Bintang, Kau Rembulan. Buat senar jepit ya, tetap semangat, sabar, cepat sembuh atau cepat pulih. Hatur nuhun, lope. Gambar senyumannya ada 4. Dan semangat, semangat, like dan like. Kita like lagi ya. Berikutnya ibu rumah tangga, selamat pagi juga nih untuk Anda ya. Untuk Lela Binangkit, terima kasih ya sudah hadir di Femina hari ini. 90,7 Radio Fortuna FM Kincering. Masih capek ya, kerasa ya kalau sudah tuir itu berangkat gitu juga, apalagi jalannya banyak. Terima kasih ya semuanya. Semoga yang penting sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Sehat, bahagia, gitu aja keinginan kita. Sehat, bahagia, lancar rezekinya dan rajin-rajinlah bersilaturahmi ya dengan orang-orang di seputar kita gitu. Kemudian juga berikutnya Mbak Dian akan bacakan juga nih untuk Anda yang lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM Genjring. Kang Ujeng Jay, selamat pagi ya. Saya selalu. Meliandi juga nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga, Fortuna FM Genjring. Like, lope. Selamat pagi Bahja Dian cantik, baik juga ramah, serta selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya, juga selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Puncak Puyem menyimak hadir. Pengen dengar lagunya? Bagetos, kehadiranmu dari Bagetos. Salam-salamnya buat semua aja penggemar pendengar setia Radio Fortuna FM dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun, Bahaja. Maaf, Genjreng. Like, lope. Banyak lopenya, terima kasih banyak, kasih lope lagi ya. Aduh. Selamat pagi lah pokoknya buat semuanya ya. Sambil baca-baca komenan Anda, Badan akan mengaturkan terima kasih juga Ibu dan Bapak Marwan nanti dibacakan ya. Tahu aja si ibu mah tentang apa gitu kegiatan Badian. Udah nggak posting. Terus suka tahu, aneh nggak ngomong juga. Terima kasih untuk Mom Jahwan Jalvan Jaidan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga Genjring. Selamat pagi Badian, semoga sehat selalu. Gambar senyum manis. Mau kirim salamnya buat anakku Jahwan, Jalvan, Jaidan. Sehat-sehat ya kalian. Buat ayahnya yang lagi kerja, terima kasih selalu ada buat anak dan istrinya. Amin. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Biar lebih bahagia di hidup ini. Kalau dibarengi suami yang tidak selingkuh, suami yang baik, berarti memberikan kebahagiaan. Itu hadiah terindah dari Allah untuk kita ya. Berikutnya Ifaja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dian cantik, ikutan hadir dari Jateng. Terima kasih, sama-sama ya untuk Ifaja. Oh, dari jauh ya, dari Jateng. Dikira dari daerah-daerah kita gitu. Nah, ngecelak cai gitu tina. AC, wow, takutnya rusak juga nih AC karena terus di ini ya. Kemudian Mursid Firdaus, Dolai Kapur Kelana Situ PT Tanah Sarea Bogor, hadir bareng Mang Dalim PMP buat Teh Dian Egawati cantik. Zzz, bertugas zzz, makasih zzz, ini banyak zzznya. Terima kasih ya. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Tidak kurang satu apapun juga. Genjering, M Nur sudah ada AC-nya ya di ruangan di kita. Jadi enggak kesini. Ya suka kesini langsung. Terima kasih semuanya. Ini dari Supri Lover ya. Pemenang keluarga Fortuna FM Genjering, ngabsian hadir. Kawasan Parkut enggak genjering buat Mbak Dian Igawati met siaran genjering, Oke lah, terima kasih ya. Kita lihat lagi siapa. Coba ya. Ini dari siapa? Nuasta, Nuasta. Hashtag pembina keluarga Fortuna FM Genjering, Selamat pagi Mbak Dian dari Nurma Kuta Purabaya. Mau minta lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Ucapannya Genjering, Oke. Korban fitnah das. Assalamualaikum, waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Genjering, Salam-salamnya buat semua fan Fortuna, biasanya buat Bu Haja Dian supernya. Super spesial buat anak dan istriku, minta lagunya dari Ungu Demi Waktu. Oke. Ya, nanti kita akan lihat lagi ini dari yang terbaru coba ya. Saya ada enggak? Oh, ini langsung iklan ya. Soalnya ini waktunya sudah siang. Leila Leila morning, morning kembali ya. Mana juga ini sudah. Sudah semuanya, kita akan iklan dulu dah ya. Enggak apa-apa kan? Yang penting Mbak Dian tidak dimarahin sama bos kalau nggak muter iklan. Gimana itu iklan? Ketan sumbernya untuk menggaji Fortuna itu dari iklan atau dari op-airnya ya. Op-air juga kan iklan ya. Oke lah, untuk semuanya selamat pagi. Semua diberikan kebahagiaan saat selalu hari ini. Itu yang kita inginkan dari perjalanan hidup kita ya. Coba iklan segudang gini, apa kamu dibiarkan sama Dian Egawati? Kan gak mungkin ya.
1: Hai, hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sepi dah.
6: Iya.
9: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi,
7: ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
9: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
9: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
9: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
9: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
9: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Glitter, break dulu yuk.
10: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
12: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
11: Yuk, Glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
14: Dari Wings Food. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
15: Kita tanya masternya.
16: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
17: Chef Devina, apa yang bikin beda?
16: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
15: Oh iya?
16: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
17: Mau dong, Chef?
16: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
17: Minyak pipih dan kenyal.
15: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
16: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
17: Sedap.
16: Pertama di

0: umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
0: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, bener.
4: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.

Baik, Bu Aung juga ya, benar-benar lagi nguping ya. Lagi sehat, bahagianya lancar rezekinya ya. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tema kita ratukanlah diri kita sendiri ya. Ibu rumah tangga jaga pergaulan ya, karena sangat pergaulan itu sangat rentan dengan keadaan diri kita. Jaga pergaulan, lingkungan sangat mempengaruhi energi energi dan cara berpikir. Dekatlah dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan diri Anda dan yang memang benar-benar baik. Belajar mandiri ya. Wanita mandiri terlihat kuat dan elegan karena tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Jangan lupa rendah hati, semakin berkualitas seseorang biasanya semakin sederhana ya. Dan untuk Anda semuanya lagi nguping 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng euy. Berikutnya Mbak Dian akan langsung juga ke FB nih. Dilihat dulu coba ya, di komunitas ada enggak? Komunitas fan Radio Fortuna FM. Bisa udah ada, oh belum ada. Belum ada yang komen ya, baru Ibu dan Bapak Marwan. Kita ke FB dulu sebelum membacakan yang WA ya. Kita ke FB kita. Dilihat nih, hari ini yang terbaru adalah dari Renata Sakura ya, 6 menit yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna FM Genjreng euy, pagi teh. Teh yang cantik dan sangat baik hati. Terima kasih Aren. Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Di sini Renata hadir meskipun lagi kurang sehat. Kenapa? Kalau kurang sehat badan cepat apa yang dirasa, pergilah ke puskesmas, karena sekarang puskesmas itu obatnya udah bagus ya, bagus aja pokoknya. Renata hadir meskipun lagi kurang sehat. Salam-salamnya buat saudara Fortuna semuanya. Bila diperkenalkan lagunya Pelan-pelan Saja dari Kotak buat teteh, buat teteh met pagi om tugas sampai gajian. Bener ya, nunggu gajian. Padahal gajian udah habis lagi. Fortuna FM Genjreng. Terima kasih ya untuk Renata Sakura atau Aren ya. Kita akan bacakan lagi dari dilihat ya. Dari yang paling terbaru. Ada siapa? Faujiah Jakiah Buru Saragi. Dia ngasih bintang. Halo, tangannya ngangkat ke atas. Semangat gitu kali ya. Terima kasih. Rene Rentina, assalamualaikum Mbak Dian cantik, hadir Medan yo Genjreng euy. Menyimak saja Mbak, semangat bertugas yo Mbak sampai tuntas. Salam sehat selalu. Genjreng euy. Oke deh. Ateng Supriyatna. Femina keluarga dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Mbak Jadian Egewati yang cantik. Sehat selalu dan selamat bertugas sampai tuntas. Ateng Supriyatna dari Duren Gede Tugu Jaya hadir. Mau request lagunya Dari Iklim Antara Sutra dan Bulan. Kalau tidak ada gimana? Perasaan gak ada judul itu ya. Antara Sutra dan Bulan. Antara Sutra dan Bulan. Antara Sutra dan Bulan. Tidak ada ya. Kalau ada nanti apa iklim aja yang lain dicariin boleh sama Mbak Dian. Iklim antara Sutra dan Bulan. Bukan ku tak sudi aja ya. Oke. Kemudian Mursid Firdaus, udah ya. Udah ini udah, Iva aja udah, Meliani udah semuanya. Terima kasih untuk Anda semuanya, untuk Renata Sakura. Semoga cepat sembuh dan itu kalau mau sembuh memang kayak badan rajin ke dokter. Kalau yang terasa apa dirasakan, kalau misalnya sederhana penyakitnya, hanya demam biasa atau flu biasa, minum obatnya langsung aja beli dari warung ya atau ke puskesmas.

dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu dan Bapak Marwan, juga keluarga Ibu, keluarga besar yang kaya raya yang ada di Banjarmasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng sendiri aja, kemana Neng Sulis? Sakit katanya. Sakit malah rindu kayaknya. Aduh. Baiklah, terima kasih sudah memberikan komen. Ratukan diri sendiri. Wanita hebat itu tidak menunggu untuk diistimewakan, karena menjadi ratu untuk diri sendiri itu lebih menyenangkan. Ya, ada uang kita beli, nggak ada uang kita nguli. Benar nggak? Benar ya. Hidup itu jangan kebanyakan drama, kebanyakan protes, apalagi kebanyakan gaya. Jangan banyak gaya, ada lagunya juga ya. Kemudian juga ibu rumah tangga, ini dari Bu Marwan ya, dan calon ibu rumah tangga tercinta. Wanita hebat tidak menunggu untuk diistimewakan ya. Kemudian juga wanita hebat nih, bentar ya, kita baca lagi Bu. Ibu rumah tangga, ratukan diri kita sendiri. Jangan bersedih jika hidupmu tidak diratukan oleh siapapun, oleh siapa-siapa. Allah itu adil. Dijadikannya bahu, kaki, pundak, mental, dan seluruh anggota tubuhmu lebih kuat, agar kamu bisa meratukan dirimu sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Wow, pokoknya kumaha wae meratukan diri sendiri mah ya. Maksudnya kita mau jalan-jalan oke, kalau ada uang, kalau tak ada uang di rumah aja kita ratukan diri kita sendiri dengan menyuruh anak-anak untuk membuat makanan kesukaan kita, atau mungkin diratukan oleh anak kita pastilah ya. Terima kasih untuk Neng Hajadian yang sudah menjadi menitung ngulem ibu. Atuh, ini maka cuma dua jatahnya juga pendamping itu untuk wisuda itu. Apalagi S3 Maya rada sulit kan gitu Bu. Si ibu mah ngajak-ngajak, gak ada yang diajak kecuali keluarga. Itu pun keluarga kayak Teh Ambi, Are, ataupun juga menantu ya, itu di luar, tidak masuk ke dalam. Karena kan banyak yang di wisuda itu bukan anak kemudian aja, ibu masuk ke si uzon gitu mah. Selamat udah menjadi dokter, jadi gelarnya mungkin gini ya katanya. Ah, si ibu mah nggak ah, kenapa sih Bu, ibu masuk pak tahu aja. Mami tahu aja, yang tahu ya. Ah, si ibu mah SEMM dokter, memang itu Bu itunya gelarnya. Selamat ya, semoga anaknya tidak sombong kayak mamahnya, baik hati kayak mamahnya, dan juga bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang, terutama ibunya, ibunya, ibunya. Terima kasih, ibunya udah jelas kemarin itu diratukan sama anak sendiri ya. Kemana-mana diantar, terus pengen beli apa, pengen makan apa, itu kok sudah diratukan sama anaknya sendiri ya. Pulangnya dikasih uang gitu kan ya. Ini untuk ini. Jadi gak usah dari orang, ada dari anak ya. Kalau dari orang mah suka ada embel-embelnya, ada embel-embel lain dan lain-lainnya. Kirimnya untuk Mami Minok atau Wati Sinaga. Kemudian juga untuk yang punya nama Balebat, selamat pagi. Lalu juga untuk Ibu Liliana, Maiis, Meliandri, Lela Binangkit, juga Olpia Senja ya. Yang lainnya ada semuanya aja yang lagi nguping. Waong juga ya. Kemudian juga Nata Sakura, namanya bagus sekali, kayak orang dari Jepang ya. Sakura itu, bunga sakura. Terima kasih untuk Kang Surya juga semuanya, Kang Amar Servis ya, Kang Basar yang lagi nguping. Selamat pagi, selamat mendengarkan pemirsa keluarga. Lagunya sebuah tembang dari yang ingin didengarkan pada pagi ini ya, Tunggulah Kasih. Kawe si abang lah yang minta, bukan ibu, kan ibu, bukan ibu, si abang. Oke, terima kasih untuk semuanya, terutama untuk spesial penyiar idolaku. Semoga dipikirkan, enggak Bu, enggak mau mikirin. Semoga dipikirkan lagi kemauan ibu. Enggak mau, no.
kata Mas Anang tema. Mas Anang yes atau no? No, terjelas bu. No gitu. Kita pilihkan lagunya ya. Tadi ada yang minta lagu dari Iklim, ini dulu deh. Atau ini dulu, ini dulu apa ini dulu, ini dulu apa ini dulu. Ini ada Jinidin lagunya, Tunggulah Kasih. Ini mah bukan ibu yang minta, ini mah sedekah ponakan ibu ya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: classic pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk,

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Glitter, break dulu yuk.
6: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Foods. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Mie-nya pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap!
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
10: Yes, yes Chef!
1: Sepi dah.
10: Iya, iya.
5: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
10: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
10: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
8: Siap, cantik.
10: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
10: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
10: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
0: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Asik, kita di pantai.
1: Iya, yoi.
3: Aduh, panas tahu.
1: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
13: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Habis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
14: Just juice kelapa muda, gercep banget.
13: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
15: Dari Wings Food.
16: Hai. Sorry, Megandomani ya?
17: Iya benar.
16: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
17: Oh,
16: apalagi
17: ya?
16: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
17: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
17: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
17: Iya.
16: Gimana?
17: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
16: Wah.
17: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana? Mewah juga ya wanginya.
17: Mm-mm. Dan tahan lama.
16: Oh iya?
17: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
17: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
17: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wings Care 90.7 Fortune FFM.

Anda sudah 2 jam bersama Dian Gawati di Femina Keluarga ya. Ya nanti jam 11 Mbak Isma juga sama sendiri ya. Terima kasih. Mohon maaf ya ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng ya.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini hari Senin awal pekannya 11 Mei 2026. Kita jumpa kembali di Domiso ya. Luar biasa yang hobi bernyanyi berkaraoke, monggo silakan dipergunakan line teleponnya di 081514907907. Tapi nanti yang hobi bernyanyi berkaraoke ya, tunjukkan suara emas tembaga perakmu. Setelah yang satu ini ada Kopi Pahit, Wika Salim mengulik kebersamaan kita.

0: 97.7 Fortune FM. Yang penting pahit kopinya, kalau manis hanya sebuah rasa ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortune FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Selamat siang, Teh.
0: Selamat siang, Caringin.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Teh Asti juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini Teh Asti judulnya apa?
1: Tajamnya karang,
0: Teh. Oh, tajamnya karang. Ya. Setajam.
1: Iya, setajam pisau belati.
0: Aduh. Siap kita jingalkan.
1: Siap.
0: Berangkat.
1: Fortunah.
2: Radio Bang Jengah,
1: di Tuna Mini. Fortunah FM.

0: Terima kasih,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Asti di kawasan Caringin, terima kasih ya. Dan satu lagi sebelum kita promo-promo di Domisol siang hari ini, silakan pergunakan kembali line teleponnya. Eo Mario, Bung Cakwayam, kemana nih? Ekon, Marin, ya. Oh, sudah ada Dut ngerudut-dut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ete Aren, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng, ya.
2: Ya, okay.
1: Teh Karina ya. Juga, okay. Di Genjreng kan.
2: Di Genjreng pokoknya.
1: Kang Adut.
2: Penantian aja.
1: Genjreng katanya. Penantian.
2: Menanti. Ya.
1: Waduh, yang lagi menanti, nanti menanti, penantian ya.
2: Ya.
1: Penantian.
2: Salam buat Asti ya, yang barusan. Baru Asti ya.
1: Oke, baru penantian, baru Teh Asti dari Mansyur. Siap, kita jinglekan Mansurnya. Kang Adut, Suradut. Ya.

0: tabahkan
1: hati. Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Ispa ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, kita promo dulu ya Kang Rudy, jangan kemana-mana, yang lainnya juga.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
3: sepi dah.
4: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap, cantik.
4: Aceh.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
5: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Bunana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.
12: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
13: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
14: Chef Devina, apa yang bikin beda?
13: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
12: Oh iya?
13: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
14: Mau dong, Chef?
13: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
14: Mie-nya pipih dan kenyal.
12: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
13: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
14: Sedap.
13: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
14: Yes, Chef.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
16: Wah, boleh deh bang yang baru.
17: Ada promo juga nih, Dek.
16: Apaan tuh, Bang?
18: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
15: Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah.
15: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
18: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Anak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
17: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
17: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
12: Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
11: Hai.
20: Hai.
11: Sorry, Megandomani ya?
20: Iya benar.
11: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
20: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
20: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
20: Iya.
8: Gimana?
20: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
20: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
20: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
20: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
20: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
20: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
12: Jadi gitu ceritanya.
21: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
21: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
21: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
21: Oi.
12: Jadi gimana?
21: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, benar rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: You glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yang yummy-nya asik habis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food. Everybody in the house, let your hands up. 97.4

0: Iya, 90,7 Koren FM, kita kembali di Domisol siang hari ini dan sudah ada penelpon berikutnya. Langsung saja kita sapa. Halo, ha.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Sok Sumpah
0: FM. Iya, Teh Ranti. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah belum.
1: Mau udah mendung,
0: oh,
1: tapi belum
0: sudah manja. mendung iya. Manja. Teh Ranti apa judulnya?
1: Itu udah masuk belum jodoh Teh? Manis manja.
0: Jodoh
1: ya?
0: Belum ada sepertinya.
1: Belum ya.
0: Jodoh. Belum.
1: Mandi ada. Madu lagi atau?
0: Boleh mandi madu ya.
1: Iya. Iya.
0: Bobo lokotku madu, hani.
1: Iya, mandi madu aja.
0: Han, namanya sih sebenarnya Burhan kayaknya. Dipanggil Han gitu.
1: Han.
0: Mandi madu.
1: Iya, itu aja.
0: Boleh.
1: Iya. Selamat siang ya buat Teh
0: iya.
1: Meli.
0: Siap.
1: Mama rindu.
0: Ayo Teh Meli, atuh semangat.
1: Ayo Teh Meli.
0: Ayo, nuju. Ya,
1: langsung
0: Cibarke.
1: Masuk, nanti juga alhamdulillah. Kebetulan.
0: Siap, kita jinglekan.
1: Siap, boleh.

0: sebagai mandi madu. Mandi madu.
1: Yeay, digenjreng Teh Ranti, kata Teh Meli. Digenjreng
0: ke. Ya, digenjreng Teh Meli. Oh, buat Teh Aren. Teh Aren, Teh Aren. Ayo ditunggu nanti.
1: Yo, Teh Aren, oke semangat. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Aren dan Teh Meli. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persekian detik Teh Mel, semangat.
2: Domiso Polsena FM genjreng.
1: Genjreng selalu Teh Aren.
2: Ya.
1: Teh Aren, apa hari ini judulnya?
2: Pengen sama jahatnya.
1: Sama jahatnya.
2: Ya.
1: Sama jahatnya. Dari Zara. Zara sama jahat. Oh bukan, Lewaldi ya di sini. Siap, kita jinglekan.
2: Berangkat.
1: Tes.
2: Awas ah.
1: Berangkat.

0: terima kasih ya, Teh Oreng.
1: Iya, sama-sama. Ih, dipaksain gak itunya suaranya, Eng.
0: Gak apa-apa.
1: Emangnya lagi ini lagi lagi kurang enak
0: nah,
1: badan, Teh.
0: Nah, problem.
1: Tapi pengen naik
0: nah,
1: ke hiburan.
0: Problemu. Hiburan, Teh.
1: Iya,
0: Teh.
1: Iya, yang cantik. Sehat selalu ya.
0: Matugas amin, ya Allah.
1: Ucapannya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Teh Meli mana? Marin maju ke depan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng.
0: Mama Rindu hari ini apa judulnya?
2: Kenangan aja ya.
0: Kenangan.
2: Buat Teh Aren ya barusan.
0: Betul. Kenangan.
2: Ada Teh Ranti, ada Astri, tadi ada Kamen. Aduh ya, Teh Mel.
0: Hayo Teh Mel. Kenangan.
2: Kenangan. Buat siap. Semua ada kan tak terkecuali.
0: Dari LP ya. Kenangan.
2: Kalau ada mah dari Irfa.
0: Albumnya foto ieu mah.
2: Mana? Ada bindeng-bindeng ini Teh.
0: Oh, suara mama.
2: Iya.
0: Kenangan. Mana kenangan Teh? LP.
2: Letkang Basar, Atil Udin, Ayah Susanti. Wah, Alung dia yang udah pulang.
0: Oh iya, pulang dari itu.
2: Iya, dari umroh.
0: Kenangan Teh. Nah, halo
2: nih.
0: Tak iya.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ada. Apa yang enggak ada?
0: Jingga kan.

kenangan, biarlah jadi kenangan terindah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama rindu, hatur nuhun. Nanti kita gabung lagi karena kita bentar lagi masuk azan zuhur ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que más te llevo por una cosa
2: sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 97.7 Fortuna FM Radio Panggen Jering dari Sukabumi. Kita masih di Domiso. Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya hanya di 081514907907 ya. Tidak bisa melalui WhatsApp ya. Sekali lagi yang tadi bertanya, bisakah lewat WA? Tidak bisa. Jadi nomornya yang nomor biasa aja ya, Mama. Siapa nih? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM
0: Genjreng, oi, Mama Davi.
1: Ya, Teis, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah, kalau baik ya. Semoga
0: Mama,
1: sehat selalu.
0: Iya, hari ini Mama apa judulnya?
1: Lagunya. Kalau ada mau darah. Makan darah Bunda Rita.
0: Makan darah.
1: Kalau ada.
0: Makan darah. Cerah atau angkep di situ?
1: Panas teh.
0: Oh, panas. Aduh, makan darah. Harudang ya.
1: Jadi hoyong makan darah.
0: Hoyong makan darahnya, Gusti. Siap darah kita jinglekan.
1: Siap.

mandato.

0: unga-unga jika di posyandu ete.
1: Lagi di posyandu.
0: Pengmeserkeun atau balona berkarakter geningan hayang nu eta cingana teh. Yang dua cina tadi teh. Siapa tuh? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarangnya mamahna nuju karaokean aya di posyandu. Budakna hayang balon. Api Udin, bade ka posyandu?
2: Halo.
0: Halo.
2: Miso Fortuna
0: FM gering-gering cigana lah mun api udah di posyandu di pangpeserkeun eta budakna. Nya. Pi, Abanom semangat Abanom. Apa hari ini api judulnya?
2: Mandi kembang.
0: Aduh, geningan sok mandi kembang api teh.
2: Nah, jika mengharap cintaku janganlah mandi kembang.
0: Oh gitu, jika mengharap
2: cukup
0: cintamu.
2: Cukup minta maaf saja.
0: Eta, maaf naon. Caca Handika ya, mandi kembang tinggal.
2: Buat Abah Anom ya.
0: Abah Anom tuh pangkeran api tadi. Tadi sih Abah Anom heula ngan menyerah dia teh mencegana teh.
2: Iya.
0: Abah Anom. Siap kita jinggalkan mandi kembangnya. Api Udin.

0: Berarti nu handap na iya nu nuluhur iya nu handap. Dua versi. Boleh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Apih. Waalaikumsalam. Di pangkalan Apih Udin, ayah abah.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bisa Fortuna FM
0: Genjreng euy di Genjreng. Bahanom.
2: Iya.
0: Hari ini apa judulnya?
2: Hari Senin.
0: Judul lagunya?
2: Judulnya. Mm-mm. Oh, judulnya. Oh, itu
0: Abanom. Abah? Ya. Bahanom bari di candak moal ka Posyandu.
2: Ada, sama lain di Posyandu di sana. Tukang ordena mawa budak orok katanya. Kayang teh tukang organ tong mawa budak ai mah intinya.
0: Nah, tate.
2: Jadi gandeng.
0: Judul lagu.
2: Eta
0: benalu cinta.
2: Leuh ngari jadi pagar Posyandu nya. Loba meureun MBG gitu.
0: Ayangnya MBG-nya. Ayangnya apa MBG? Bejaan yang balon.
2: Dibere pisang mungkin punya.
0: Siap kita jinggalkan.
2: Siap. Ta.

0: Banom, kalau orang gantung salah ayah seset nanya. Tuh iya. Set cina. Kurang dielap eta teh. Si dikasetna.
1: Kaset teh nu kitu.

0: masih ada kenal teh. Engkau percaya pada Bisa Pak.
1: Oh diam geningan.
0: Kenal
1: oh.
0: Gede gitu tuh ayah.
1: Nya cicing.
0: Sare bernya. Atu-atu. Bangunan ke Minang tuin ke tukang organ tanya. Ngalang ini bangunan manggungnya. Jadi tunuhun. Eta mana maksudnya komputer na sana ya?
1: Nya nuju iya. Jadi balik deui we ngawang deui cigan.
0: Organ kata capek. Gitu.
1: Aduh, due.
0: Buat yang di belakang juga sabar ya.
1: Iya.
0: Aku teh belum beres itunya.
1: Tadi teh naon teh
0: benalu cinta.
1: Benalunya coba benalu cinta orang paling dia orang.
0: Tukang iya, organ asar heula bete. Saminggu atuh da manehna teh manggung wae.
1: Tah ieu belah dia we.
0: Belah dia lah. Kenaan belah mana we anu penting mah.
1: Bebelahanan. Ya.

figure out either. I guess it's Santi, Madafi, Miami, Manjani.

0: segalanya.
1: Khusus.
0: Bangunan, ya mana ada semangat sama organ saya.

0: Wow.
1: Kapayag dalayana.

0: Yeay.
1: Oke, terima kasih ya sampai nyampai artisnya, oke.
0: Ai.
1: Bahan yang kecapek.
0: Sama-sama. Abis ini kita promo dulu Mama Indah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura yang mau naik kita promo dulu biar nyelse ya. Oke, jangan kemana-mana sebentar. Oh, salah. A, udah nanti ya.

Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Asik, kita di pantai, coy.
2: Yoi.
4: Aduh, panas.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Masuk-masukkan just juice.
8: Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
13: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
15: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
13: Oh iya?
14: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
15: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
15: Minyak pipih dan kenyal.
13: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
15: Sedap.
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
15: Yes, Chef.
16: Hai.
17: Hai,
13: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
13: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
13: apalagi
3: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
3: Iya.
13: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
16: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
17: Wah,
16: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
17: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Ada Delicia.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
16: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
16: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal,
17: pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
16: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
16: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
18: Glitter, break dulu yuk.
19: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
20: Yang pedes-pedes pasti enak.
21: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
20: Yang pedesnya bombastis kan.
19: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
21: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
19: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
21: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Ada topping kris-krisnya.
20: Wah, bener rasanya yummy.
21: Pedesnya bikin lagi.
20: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
19: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
21: Yuk, glitter, let's start.
22: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
13: Dari Wings Food.
23: Everybody in the house, clap your hands up.
24: 97.7. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
25: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
24: Kok permen?
25: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Halo, waalaikumsalam. Genjreng, buat Kang Reza apa judulnya?
1: Nasibku aja.
0: Nasibmu?
1: Nasibku.
0: Yuk.

0: Namasyam. Buat yang dibuat.
1: Mm-hmm.
0: Anibar.
1: Oh, Anibar lu juga buat, enggak buat naon Anibar.
0: Dibuat-buat.
1: Nasib.
0: Buat teman-teman juga bareng Pak Oje.
1: Nah, tidak ada nasibkunya.
0: Kemarin juga nyanyi ada.
1: Adanya nasib dari nasib Roma Irama.
0: Iya betul.
1: Oh, kuknya dipisah, buat itu.
0: Buat Kang Ok juga ya. Buat Citra, Kang Fajri, Mananda juga. Buat Kang Endang.
1: Ada tapi ini lagunya.
0: Apa?
1: Ada lagunya, enggak ada karaoke-nya di sini.
0: Jadi kemarin pernah sih.
1: Oh, nasibku.
0: Ya udah diganti aja itulah kalau enggak nama.
1: Gantinya apa? Iya, gantinya apa?
0: Digantinya dengan etalah habis cerah, habis terang.
1: Habis gelap.
0: Habis gelap, habis terang.
1: Terbitlah terang.
0: Bularen, selamat siang. Buat Meli.
1: Siap.
0: Mari.
1: Kita genjreng kancing.

0: Iya.
1: Selimutnya tos dibeberkan, Chan. Aduh, eta selimut biru.
0: Buat nanti malam.
1: Suut. Ah. Siap kita jinglekan. Mana jinglenya? Ispa, ini dia.

0: sayang.
1: Cina.
0: Sudah datang.
1: Kita bisa di kelas. Cina nuju di. Di golek heula wayang golek. Siap.
0: Ya, makasih ya, Teh
1: Ispa. Sama-sama. Amin, Mama Indah. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Karina hampura ini waktunya Ispa pamit. Besok hari aja kembali Ispa dalam hadir di acara Domisol. Tenang aja dari Senin sampai dengan Sabtu kebersamaannya dari jam 10 sampai jam 1 siang. Mama Rindu, Loti Minangki, selamat siang. Terima kasih sudah komen di komen Facebooknya. Fitri Imut juga, korban fitnah, Abir Rudin, Ujang Saipur Rahman, Amih Ani, Socha, Bawaisel, dan yang sudah tadi juga miss call, gak kebagian hampura ya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentera Parahyangan ya, bersama Badi Negawati tentunya menemani dengan lagu-lagu Sundanya. Lagu terakhir kita penutup ada apa? Ada Selpiyama di Domisol untuk siang hari ini 11 Mei 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Karena kaum dangu sadayana haturan nulu jeung ngoyah kieu. Duit sareng sana tapi tilu teh dianggap teh beda nyarengan dina acara Jentra Parahyangan Fortuna FM Kenjering Air. Dibanding ringan jabung lawung dina acara iya diantos di 08154 salapan 07 salapan 07. Genjreng nya gitu. Sadayan menuju ngupingkan dinten iya dinten dinten naon ayana teh dinten Senen ya mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh ieu iya panas meni terang-terangan.
1: Mun bahagia di dieu ge panas.
0: Panas sareng nya eh.
1: Mun. Kumaha? Bahagia sareng saha?
0: Kedah nama sareng Dito.
1: Oh,
0: Dito na. Dadamang.
1: Oh,
0: Tedamang. Uih, off air Tedamang gitu, we.
1: Mudah-mudahan aku sehat dan
0: mohon, amin.
1: Sehat bayi.
0: Amin.
1: Kamu bahagia, mas semangat. Nyalira ogenya.
0: Semangat lah. Sehat. Ayong kau ih naon atau mangga?
1: Ayong jo.
0: Ka? Dah, iya, iya.
1: Ayong jo.
0: Jo.
1: Mohon.
0: Mangga. Jual.
1: Dan pintu nanya bahaja.
0: Mangga, mangga.
1: Mang Mais sering MBG. Aturan Mais. Mama rindu sarang senda jepitna. Ke Olivia. Mama Nura. Mama. Mama Sam. Mama Bucu. Teh Aren. Mama Teh Asti. Teh Cita. Teh Ranti. Tahu. Halo.
0: Halo.
1: Iya. Kamu kakang Basar, Kang Amar Servis, Kang Surya, Kang Deden Bang. Kamu anak api uli.
0: Mohon.
1: Kang Anjas, Kang Ijen, Kang Ujeng J. Ayah Susanti, Kang Deden, Kang Adut. Kami wa aung tetos uwi sora.
0: Mohon tos aya.
1: Dilujem turunan wa aungnya alhamdulillah. Di antos nanti naik nah.
0: Mohon badek cenah tah nyarios nama.
1: Kang Luka hitung sapuro iku balebas sama kan apelo. Ibu Liliana, Ibu Sarabas Kamaruan.
0: Laras.
1: Kamu ke Ibu Atika, sekarang menghera anak. Kamu ke keluarga email, anu nuju ngaruping ke.
0: Sadaya nanya, alhamdulillah.
1: Kamu bahagia lah, karena satu palsu nanya.
0: Amin.
1: Ada rezeki nak, panjang yuswana.
0: Amin.
1: Oh, kamu. Kamu arah rengal tetang. Kamu Kang Egi, sekarang Mama Dapi.
0: Mohon.
1: Yes. Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Ka Abi Cikundul, Kang Yusman, Teh Ella, Mas Joko, Kang Endang. Hapunten anu teu ka senggol.
0: Mohon.
1: Oh kenal sejati ya, kamu sadayana sumbia sararehat sadayana.
0: Amin.
1: Hatur nuhun bahagia.
0: Mangga mangga.
1: Assalamualaikum genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya tos nyunulan mangga sok diantosnya. Kang Surya wa aong tos jantan haji. Alhamdulillah tos aya dugi deui ka Indonesia nya. Saha tuh Kang Surya? Oh, Aren mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: Genjreng.
2: Sehat ya aja.
0: Alhamdulillah. Kumaha tuh ayeuna sakit teu panyawa teh?
2: Nyeta teh nuju ieu teh nuju naek. Darahna gulana 415 teh.
0: Aduh, paingan atau 415 mah tinggi pisan.
2: Lantan oge ning kieu rada.
0: Mohon
2: nya. Ieu masa kate beratnya teh.
0: Nya atuh 415 mah tinggi pisan.
2: Mohon.
0: Mohon.
2: Moal atuh teh masih damang sama paosna.
0: Amin amin amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hayang kawih naon atuh aren teh?
2: Hayang kawih ieu teh naon teh?
0: Naon
2: mangga? Cik nambut 100.
0: Cik nambut 100 nya.
2: Mohon.
0: Urang tinggal aya teh. Cik nambut 100 aya.
2: Aya nya Ti Ajmi.
0: Mohon.
2: Ngintuna teh?
0: Ah enggak.
2: Kanu nembe nya. Teh Meliandri.
0: Mm-hmm.
2: Mama Rindu sarang senal jepitna kau Kakang Surya kanggo Kang itu tuh Basar.
0: Mm-hmm.
2: Kang Santana Teh Huli mudah-mudahan sehat teh.
0: Amin.
2: Kanggo Ka Teh Citra Kang Fajri kanggo Ka Mama Nje sarang Kang Aesna Mama Yati Kang Mus Mulyadi Abah Yusman Man Mini Mak itu tuh Mais nugaris lagi tananya
0: terus
2: siang Kang Om Amar Seripis juga di bagan, Kang Didin Lantas, Kang Didin Jembol, Kang Heru Libra di Antas Naikna, Kang Kamanawe, mudah-mudahan sehat, Kang. Kang Goka Sadayana, teh, nuli jungu pinggir, teh,
0: Mama Syang Ogenya,
2: itu tuh, teh, pasti serang teh rantinya. Pang-pang na ping-pingna, kau kata teh, nuli jung mancandamu,
0: nuli jung
2: mancandamu, di kareng sena mukiasa, teh, bapak, teh, ini
0: nepala, Allah, Allah, Allah, Allah. Amin.
2: Panjang punya miswana barokah murid di sini teh.
0: Lera,
2: paling dedehnya anak pisan teh.
0: Nau
2: kasih nocano nyatanya anu dipisah sayang kuarean hatu nuhun teteh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahatur nuhun kau ke aren. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Entara barayangan or tunayang penyerengnya telian nyalira ini.
0: Nyalira ye. Cara pian baru dak pada teh dieun geus capek ieu teh.
3: Yong ye kagembang teh ah.
0: Mangga kagembang.
3: Tadi daya Teh Meliandri nya.
0: Mohon.
3: Terati geus dul beta ka Teh Aren.
0: Leres.
3: Teh Aren teh ting sehat ka Teh Aren. Terati ka Oba Lebak.
0: Mohon.
3: Oleh Pia Sinja. Terati ka Ibu Sepuh teh Ibu Yulana sareng Bapak Marwan.
0: Mohon.
3: Mari ieu sudah marin. Teh Mira. Iya mama bungsu mama sam oh waom
0: uhum.
3: Nyantos dah Kang Amar Kang Heru Kang Bacar Mama Napero Abah Wawon dah Kang Egina
0: uhum.
3: Autongnya ngeteh dia nek di sehat teh
0: amin amin
3: mulih nake di uih di harani salamat sejarah
0: amin
3: nuhun teh
0: mangga
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Surya mangga salah jengak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Citra Parahyangan Korna Eng.
0: Genjreng euy. Marin di ekon ye. Duh panas anapa menyeseuh teh gararing ieu mah nya.
4: Muhun tapi tos aya reureup brai.
0: Tah muhun ti palehan ditu nya. Tatanggen tu salbintana angkeup.
4: Sareng ditu.
0: Tadi subuh ge pan hujan geuningan asa. Asa ngimpen. Muhun. Alhamdulillah.
4: Kawihna tu saja.
0: Mangga.
4: Yang kapaut imut.
0: Kapaut imut mangga.
4: Turan teteh mel wilujeng siang. Teh aren oke wilujeng siang mendamang. Terus kang menembek teh kang.
0: Kang Surya.
4: Surya.
0: Mohon.
4: Terus sama teh balebat teh turan sama Ida. Ih Udin, Kang Adur Purwaturan. Ya oleh impi oge aturan mah iis ya.
0: Mohon.
4: Samikeun lah kasadayana wae teh.
0: Laras mangga.
4: Kita rada ngalengkut gitu nya.
0: Eh teh diam.
4: Obat eta teh rada kelepan.
0: Raos kulemkeun wae.
4: Naik heula kitu tah.
0: Mohon.
4: Teh haja ulun mangkeun dama.
0: Tur nuhun.
4: Ka milik rezeki.
0: Amin.
4: Aturuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun marin. Mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gentra Parahyangan por tunaip eng. Genjring e.
0: Genjring euy, sehat?
5: Alhamdulillah, kumatu sawangsuna.
0: Sehat alhamdulillahnya.
5: Nuhun atuh pamungkas.
0: Hayang kawih naon mangga atuh.
5: hoyong naon.
0: Sok
5: mah. Kita we bolo kotono
0: ah. Nya teh salaminya mah enggak.
5: Pintuna tanggung nomornya Mama Rindu, kamu Kang Surya, kamu Api Udin.
0: Terus.
5: Ing Basa, Kang Santana, kamu Mama Ii, Kak Olivia Senja, kamu Kak Mama Indahnya.
0: Terus.
5: Kamu Kak Sahadanya tuh. Kamu Kak itu tuh Mama Nura, Teh Mano. Kamu Kak Sahadanya. Kakak
0: mohon mangga.
5: Dikumkeun utami nama kudu bikin tugas teh bahagia. Mudah-mudahan pingin sehat sapa semua.
0: Amin, amin.
5: Pada dekatnya nama kamu ya. Kamu terobin.
0: Mohon.
5: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati Bali Bolokotono. Wang sok engalan ye. Mempeng lawong kene. Mempeng lawong kene, lawong kene. Nah, Kang Sadinya ana orang ikan ibu ipung sapuro baleba tulu jeung oyah kieunya perlu dinyalakeun manah Kang Kang Anjas atau Kanggo Pak Ben Kanggo Bang Len ya Kang keluarga ibu sareng Bapak Marwan Kanggo Mister Bebena tulu jeung oyah kieu mangga
6: Halo.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Damang
6: Ning Hajah.
0: Alhamdulillah Gentra.
6: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: euy. Genjreng euy manini.
6: Manini.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah Ning Hajah.
0: Alhamdulillah pamenuju sehat mah. Hoyong kawinan atuh manini mangga.
6: Yang kawihna teh sapu jagat kan Neng ayah teh ayah.
0: Ayah. Sapu jagat. Ayah. Mangga ngintuna.
6: Kanggo mami we sareng papi, sareng teh Ipa. Sareng Pak Marwan, sareng ibuna.
0: Mohon.
6: Kanggo Neng Aren we anu geulis nya sing engal damang.
0: Mohon. Tinggi sorot teh gulana aduh awatos.
6: Kanggo Neng Mel, kanggo Neng Olive, kanggo Kang Surya, sanes nu bieu teh?
0: Nuhun.
6: Kanggo Kang Surya, kanggo Kang Basar, kanggo Mang Yusman, kanggo Mang BG naoning BG nya?
0: DG.
6: Nuhun kanggo Mang BG, kanggo AM anu di Baros.
0: Nuhun.
6: Ya. Kanggo Mait anu di Salabintana.
0: Leres pisan.
6: Kanggo Mama Indah. Kanggo Neng Jule anu imut.
0: Mohon.
6: Kanggo Pok Nura. Kanggo Sahadeui sok kilap deui yeuh. Kanggo ieu anu Joko Tauu. Nya Joko Tauu.
0: Joko Tauu. Di Pelabuhan Ratu nya.
6: Ya. Kak Kuping dan Dito Tidamang sing engal damang.
0: Mohon amin.
6: Spesial nama kangon Neng Hajah.
0: Mohon atur nuhun.
6: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Mitra kamu dong sadayana orang galengkon lah kawinanya. Ayeuna Jol Anjeun datang deh. Kanggo Neng Meliandri tah nu aya di kawasan Puncak Peuyeum Jol Anjeun datang deui genjreng.

0: Punten parem, yatanya, aduh. Ti enjing saya, pala bawa ya kemkilang lagu na hari lap di teh dia nu mundu tuh. Tadi mundu ikan kakang Surya, emote ka gembangnya. Aduh, kumaha iya teh atuh. Ilap lagu na. Ampun iya. Terus kia teh ya sorangan untung aya AAM Nur kasalametkeun tah.
1: Sembilan puluh koma tujuh Fortun FFM.
2: Glitter break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis tinggal seduh.
2: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
4: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
4: apalagi
3: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi ini.

0: belakangan ya.
1: Tapi sekarang mah enggak kan?
0: Enggak, sekarang mah cuman barusan keresek-keresek sedikit.
1: Iya, iya betul. Ada kabel yang kurang bagus.
2: Mm-mm. Betul sekali.
1: Oke, untuk Mama Rizky, ini punya cerita apa nih malam ini?
0: Cerita tentang apa ya? Yang dulu-dulu ya, Bang?
1: Betul. Ya, dulu. Betul sekali. Dulu.
2: Masa lalu.
0: Masa lalu itu banyak, Bang.
1: Coba satu aja kalau iya, banyak. Boleh. Jangan banyak-banyak, satu aja.
2: Satu aja.
1: Ya, kalau memang banyak, satu aja.
0: Dulu pas sebelum menikah, ada kenangan yang tak terlupakan gitu.
1: Terus?
0: Sebelum nikah sama suami yang sekarang, dulu punya pacar.
2: Oh, punya pacar.
0: Ya, orang sini juga lah, deket.
1: Tetanggaan lah.
0: Tetangga, tapi beda...
1: RT, RW, kelurahan, kecamatan?
0: Beda...
1: Desa?
0: Enggak, beda kemandoran aja.
1: Oh, disebutnya kemandoran ya?
2: Kemandoran tuh.
1: Terus?
0: Ya, RW gitu.
1: Terus?
0: Pas
1: terus?
0: Lagi... cinta-cintanya gitu. Dia tuh minta putus. Ya, kan dia punya kakak belum nikah gitu. Dia punya kakak belum nikah. Katanya kalau mau nikah duluan, katanya boleh gitu. Kalau di kampungan AA ya namanya.
1: AA.
0: Terus? AA. Katanya akan punya kakak yang belum nikah. Katanya kalau mau nikah duluan boleh. Takutnya lama nunggu, katanya gitu.
2: Terus?
0: Sakit kan, Bang?
2: Oh, sakit tuh.
0: Sakit banget. Tapi sekarang udah sama-sama punya
2: pasangan
0: anak.
2: Ya?
0: Dia punya pasangan, sama-sama punya anak.
2: Betul, betul, betul. Sudah mengikhlaskan berarti ya, sudah menerima. Asik. Oke.
0: Okay. Tapi sampai sekarang kan dulu pas waktu umur 14 tahun ya.
1: Terus
0: 14 tahun, 15 tahun kan kalau di kampung tuh
1: sok dikawinkan.
0: Gitu.
2: Sudah boleh nikah gitu ya.
0: Sudah boleh nikah. Tapi pas pertama punya pacar tuh dia gitu.
2: Cinta pertama.
0: Cinta
2: berarti
0: pertama. Makanya sampai sekarang juga nggak lupa.
2: Cukup dikenang.
1: Jadi masih teringat aja gitu ya?
0: Ya ingat.
1: Aduh, ilah.
0: Tapi dia ngomong gini, Bang.
1: Bagus.
0: Katanya kita kan nggak bisa bersatu, katanya. Barangkali ntar anak kita katanya kita bisa besanan gitu.
1: Iya.
2: Ya ampun.
1: Walaupun ibu bapaknya tidak terlaksana ke jenjang pernikahan, tapi mudah-mudahan anaknya bisa gitu.
0: Iya. Anaknya.
1: Iya betul.
0: Kalau kamu punya anak perempuan, katanya kalau saya punya anak laki-laki, katanya bisa dijodohin, katanya gitu.
2: Aduh, ya cukup dikenal.
1: Gitu. Oke lah kalau gitu. Cuma gitu berarti ceritanya ya?
0: Iya.
2: Wah keren.
0: Tapi sampai sekarang juga pas sekali-kali lah ketemu ya.
2: Say hi aja
0: lewat gitu.
1: Say hi aja.
0: Kalau ada, kan dia orangnya merantau terus.
1: Jadi jarang di rumah ya?
0: Jarang di rumah, kerjanya kemana, keluar kota gitu.
2: Oke.
0: Pas hari-hari ada kumpulan di mana Agustusan, kan kalau di kampung ada acara Agustusan, Bang.
2: Benar. Suka gede gini kan acaranya.
0: Suka ketemu gitu. Tapi nanya-nanya biasa, apa kabar, baik, katanya. Sekarang udah punya anak berapa, katanya kamu berapa. Gitu bisa sehajayan itu.
1: Iya. Biasanya orang itu suka nanyain, udah punya anak belum, gitu.
0: Iya. Kebetulan Bang, suami yang sekarang ini masih temennya.
1: Yang sama temen ya.
2: Iya.

0: Aduh, rumit ya cintanya ya.
1: Masih temen, masih temenan,
2: masih temennya
1: dulu, pas masa-masa pemudanya gitu, yeah. Dulu dia temenan.
0: Oke, okay, satu tongkrongan berarti ya.
1: Iya, satu tongkrongan gitu. Makanya kamu nikah sama temen aku juga, katanya gitu.
0: Oke, oke, oke. Wah, benar berkesan sekali ini mah ceritanya.
1: Iya, iya.
2: Ini mah,
0: aduh. Aduh, benar-benar ya Allah. Ya udah, teteh mau lagu apa tuh?
2: Udah kebaca gitu ceritanya.
0: Bener.
1: Yang terkenang-kenang aja lah, judulnya apa aja yang kenangan-kenangan itu, Bang.
0: Oh, apa tuh, Bang? Yang kenangan-kenangan nih. Aduh.
1: Tolong dipilihin aja, Bang.
2: Okay. Aduh, ini susah nih kalau begitu.
0: Kenangan-kenangan gini, Eng.
1: Kan ini tembang kenangan.
2: Oh iya, betul-betul. Tembang kenangan, tapi kalau dipilihkan nanti takutnya nggak
1: pas
0: apa aja
1: apa aku masih seperti yang dulu aja.
0: Oh, aku masih seperti, aduh, ini lagunya
2: masih seperti yang dulu.
1: Nah itu.
0: Oke, siap.
1: Menunggumu
0: aduh
1: sampai akhir hidupku.
0: Asik.
1: Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban.
0: Aman ya Bang, ada ya Bang ya.
1: Demi keutuhan kau dan aku.
0: Okay.
2: Aduh, judulnya apa ya? Aku masih sayang,
1: aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang
2: iya, nggak keluar. Siapa penyanyinya? Itu lupa ingat.
0: Coba.
1: Yang perempuan itu siapa?
0: Rido cari bantu ya.
1: Ya.
0: Seperti yang
1: pokoknya
0: dulu.
1: Pokoknya kalau nggak ada mah apa aja lah, ikut aja Bang.
0: Tak ingin sendiri judulnya Bang.
1: Ya.
2: Oh, tak ingin sendiri.
0: Iya.
2: Berarti Betaria Sonata itu.
0: Betaria Sonata. Ya. Dian Piscesa Betaria Sonata tuh.
1: Oke. Dan kalau siang juga suka naik di acara karaoke, suka naik Bang.
0: Oh, oke. Siap.
2: Boleh.
0: Sudah.
1: Mamah Rizi Bang. Tolong
0: Mamah Rizi.
1: Dicatat.
0: Oke, kita
2: siap.
0: Catat.
2: Mamah Rizki ya, bukan
1: Mama
2: Rizki.
1: Rizki.
0: Mama Rizki.
2: Jadi bukan Mama Rizki ya.
1: Kalau Teh Ispa Mama Riri aja.
2: Riri wa itu atau
1: biar enggak ribet katanya.
0: Biar enggak ribet. Oke, okay. Biar akrab.
1: Ini Bang,
0: ya.
1: Bojong Haur Jampang Tengah. Bojong Jengkol, Bojong Haur Lengkong, Cilangkap Jaya itu.
0: Oke, okay. Siap.
2: Iya, Bojong Jengkol, Bojong apa?
1: Bojong Haur, Lengkong itu masih searah Bang,
2: Bojong
1: Jampang
2: Lengkong.
1: Tengah.
2: Ya ada situ satu lagi kalau nggak salah Bojong Nyod.
1: Bojong Nyod nggak tahu di mana.
2: Oh nggak tahu ya.
1: Nggak tahu.
0: Bojong Nyod.
2: Iya, Bojong Nyodnya bujur gitulah.
1: Ini Bang, sekarang
2: apa?
1: Ada yang di TikTok apa yang lagi viral itu kan di sini Kampung Well.
2: Oh Kampung
0: nggak
2: Well.
0: Tahu tuh. Kampung Well.
1: Ya. Ada Well. Kampung Well kan di Instagram. Dekat dari sini.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Siapa tuh kalau begitu?
1: Ya Bang ya.
2: Sama-sama.
1: Dengerin cerita yang lama terpendam ini.
0: Aduh, siap. Sama-sama Mama Riri.
1: Makasih ya Bang, makasih ya A.
0: Iya, sama-sama. Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaliknya, amin.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mama Rizi. Iya, dari daerah jauh
0: Jampang
2: itu. Jauh itu jangkauannya lumayan lah, paling 70 kilometeran lah gitu.
0: Wow. Bojong Haur ya tadi ya Bang ya.
2: Lumayan cukup jauh gitu.
0: Benar.
2: Makasih Mama Rizi ya.
0: Mama Rizi
2: sudah berbagi cerita pengalaman dulu ya.
0: Berkesan sekali lagi
2: berkesan,
0: Bang.
2: Berkesan itu.
0: Aduh, Mama Rizi.
2: Yap,
0: terima kasih banyak kalau begitu.
2: Jadi jatuh cinta dengan cinta pertama.
0: Berat tuh mah.
2: Tapi nikahnya sama temennya.
0: Aduh.
2: Gitu. Ternyata temen semuanya pada kenal gitu ya. Cinta pertamanya kenal sama suami yang sekarang.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Satu tongkrongan Bang berarti.
2: Satu tongkrongan juga.
0: Aduh,
2: ya terima kasih. Coba gitu. Satu lagi nih.
0: Boleh.
2: Coba. Nah ini dia.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa teh ini teh? Tembang kenangan.
0: Tembang kenangan.
2: Bukan tembang kenangan atau ibu.
3: Usang
0: berkesan.
3: Usang berkesan maksudnya mau gitu.
0: Usang berkesan.
3: Usang berkesan Fortuna FM. Kinjreng.
0: Kinjreng.
2: Dengan siapa?
3: Dengan Mama Sam.
0: Mama Sam.
2: Mama Sam, silakan Mama Sam berbagi cerita masa lalu.
3: Masa masih kecil enggak apa-apa.
2: Masa lalu masih kecil, umur 10 tahun misalnya, 12 tahun.
3: Oh, iya.
0: Boleh.
3: Mama umur 9 tahun kelas 2, dulu mah gede ya, sekolah teh. Kelas 2 teh. 9 tahun. Mama udah dipinang gitu teh, udah punya pacar istilahnya. Iya, zaman dulu mah kan gitu orang tua teh.
0: Okay.
3: Orang tuanya aja orang berdesanan yuk cenah gitu ya. Yang kurang-kurang padahal anak mama atau gimana gitu.
0: Belum tentu cintanya.
3: Iya, belum boro-boro, masih main karet, main sonda.
2: Iya,
3: Terus mama dipinang

0: cowok nanti kan udah rada dewasa gitu, kerja di Jakarta di kompleksi ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kan dia teh mungkin sering lihat bioskop gitu ya. Terus sering mungkin lihat-lihat, kalau di Jakarta mah lihat cewek yang seksi yang gimana mungkinnya gitu ya. Pas pulang malam minggu kan apa ya ceritanya? Itu mama kelas 5 nih, udah masuk kelas 5. Ngajak nonton ke Sukabumi, ke Capitol dulu.
2: Capitol, bioskop Capitol, betul.
0: Kan waktu mati lampu tuh kan gelap semua ya. Mama kan sampai ngejarit, kaget tuh ke ini, ke punduk mama, dia tuh yang ngeraba gitu.
1: Waduh.
0: Karena rambut mama panjang, panjang banget gitu ya. Hampir seimbit lah. Mama teh ngajarin, atau orang-orang teh pada singgurubuk semuanya.
1: Iya,
0: ada apa?
1: Ada apa?
0: Ayo pasti lu teh itu lagi filmnya nyala lagi. Terus mama teh marah. Terus mama teh bahasanya kasar mama ya. Cuma sampai pelagu ke orang.
1: Wah, modus eta mah.
0: Tarekan ke mama teh kasih kabobok teh. Tahun nanti kira. Punten nih, kenapa kan pacar AA,
1: kira-kira. Oh, gitu.
0: Ah, pacar, ayo mah ngerti, kenaon, Pak. Sampai putus, mama minta diputusin. Pulang, ceritanya pulang ya. Pulang, teh mama teh amak amakan di jalan nih. Pokoknya awas ya, sekali-kali ini nyabak kurang, itu orang teh awas. Mama teh gitu,
1: mau.
0: Pas pulang ke rumah, mama kan orangnya mungkin polos ya, kelas 5 dulu. Kelas 5 ya namanya sebalah leger, betul kayak nama. Ayo nama dulu mah Umi gitu kan, bilang tehnya Umi gak mau lagi sama si itu. Kenapa? Gak mau, jangan kesini lagi si itu, si Jaka namanya tehnya. Barangkali dia juga ngedengar. Katanya, kenapa? Kata Umi teh. Gak mau belegu ke mama teh. Waktu nonton sampai mama mati lampu, ininya tangannya kena tak mama gitu, mama teh kirinya kena tak aku, gak mau, aku mah gak mau gitu. Biarin aku, gak apa-apa kalau ribut teh. Ah gak apa-apa, belegu ah mau lah, pokoknya mah si Jaka jangan datang lagi ke rumah mama. Mama gitu. Oh kamu mah begitu sampai di April yang minggu gak ditanya sama mama. Gak ditanya. Kata mama teh, udah mama udah dewasa, kamu mah kawin aja, saya mah mau sekolah gitu.
1: Iya.
0: Beneran dia mulangkeun istilah di dulu mah ya. Langsung cari janda.
1: Aduh.
0: Janda langsung dipisahin, beneran. Cakingku sakit harus ngurus.
1: Ya ampun.
0: Sampai sekarang punya cucu.
1: Alhamdulillah.
0: Dia sudah punya cucu sampai sekarang. Suka ketemu, kalau mama ke Cianjur juga ketemu. Suka ketemu sama istrinya juga baik-baik saja gitu.
1: Nah, ya, alhamdulillah.
0: Itu bukan jodoh namanya ya.
1: Yap, betul.
0: Ya dibandingin yang begini ya, kalau anak sekarang mah kelas 5 ada sel mungkin ya.
1: Beger.
0: Mama enggak ada sama sekali gitu. Jadi takutlah sama cowok. Saya takut banget.
1: Iya, apalagi masih kecil.
0: Karena zaman, perbedaan zaman.
1: Betul.
0: Gitu. Sekarang zaman dulu mah. Emang kotak jelbuan.
3: Dan zaman now itu zaman old.
1: Zaman old.
0: Iya begitu.
1: Oke.
0: Zaman now sama zaman sekarang. Mama lain kali.
1: Ya, terima kasih
0: lagi ya.
1: Siap, Mama Syam.
3: Ya. Lagu apa nih?
0: Salamnya buat semuanya aja, tempo tuh.
3: Lagunya apa tadi lagunya?
0: Selalu semuanya. Kenapa ingin lagunya, Teh?
3: Apa?
0: Ingin memeluk Bim aja.
1: Oh,
0: ingin yang kayak kemarin Mama Santi yang itu. Lagu requestnya.
3: Oh, dari Dores, ingin memeluk dirimu.
0: Iya.
1: Oke, okay,
0: malam kapan kemarin ini ke Bang Hari teh?
3: Heeh.
0: Kemarin.
3: Siap. Ya, ingin memelukmu, mau ingin memeluk dirimu.
0: Iya, itu aja.
3: Boleh.
0: Dari Doras.
3: Betul sekali.
0: Iya.
1: Buat siapa nih lagunya nih, Mama Syam?
0: Lagunya buat yang barusan yang Maite mau siapa?
1: Mama Riri.
0: Mama Riri, buat Bunda Aca, Emelianti, Oja Senja, Teh Mano, Teh Aren, Anita, Mama Bungsu juga. Buat Api Udin, Kang Budi, Mama Nura, Kang Pasar, Kang Santana, Kang Amal Serti, Kang Surja, Kang Pak Haji Sofi, Kang

0: Pak Ben, Kang Benisa Paat, juga Kang Det ya, buat Kang Deden Gemol juga, Kang Mama Indah juga, Teh Ranti, Teh Asti, Teh Ruli juga, Teh Citra Pagi. Ah, pokoknya mau buat semuanya saja.
1: Kumkan saja.
0: Siap. Semoga di malam ini semoga bahagia semuanya.
2: Amin.
3: Ya. Mudah-mudahan.
0: Kesia buat Bang Haji Hari sama Kang Dito, Kang Rido ini.
1: Rido.
0: Kang Rido, Arido ya. Semoga siap. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, banyak duit.
1: Amin, doa sebaliknya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak, Bang Haji.
3: Sama-sama.
0: Rido, ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, usang berpesan, Fortuna FM.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Sam yang sudah berbagi cerita ya.
1: Iya betul. Kisah cinta malam hari ini ya.
3: Kisah cinta seorang
1: Mama Sam,
3: seorang ibu. Ya, terima kasih aja deh.
1: Ya betul.
3: Kita ke lagu dulu nih.
1: Boleh.
3: Ini ada lagu Iwan Fales, ada Dian Piscesa, dan juga ada Dedi Dores. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Kejreng.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Terpantau kondisi di Sukabumi hujan ya Bang ya. Waduh. Untuk Saudara Fortuna yang sedang berkegiatan, hati-hati di jalan pastinya ya. Kita lanjut kembali untuk Saudara Fortuna yang mau berbagi kisah masa lampaunya bernostalgia, boleh banget.
1: Tapi ini di daerah Cisaat enggak hujan katanya.
0: Oh gitu? Beda planet kah apa gimana?
1: Beda nih, beda lokasi.
0: Beda lokasi.
1: Beda nama.
0: Gitu. Beda nama, benar. Oke, atuh kalau begitu.
1: Iya, ini di sini mah enggak hujan katanya. Apalagi saya di kamar.
0: Iya dong, kalau di kamar enggak akan tidak akan terdengar ya,
1: iya, hujan. Tidak akan kena air hujan. Kalau di luar sih bisa-bisa juga ya.
0: Betul.
1: Tapi ini di kamar katanya.
0: Yap.
1: Oke, silakan dari siapa nih yang sudah komen di Facebook?
0: Oke, ini
1: sebelum
0: ada...
1: kita terima telepon.
0: Ada dari Babeh Misbah. Stek usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bang Rido dan Bang Hari. Saya mau lagunya dong Seberkas Sinar dari Nika Ardila. Dan buat salam-salamnya untuk semua. Waduh, sayang sekali tidak ada cerita ini.
1: Iya.
0: Babeh Misbah.
1: Misbah, terima kasih Misbah.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Ade Suma Supriyatna. Ini Jembatan Merah.
0: Oh, yang Jembatan Merah.
1: Ini okay. Ade Suma Supriyatna. Ini tuh bener sih, Rohili siapa ini ya?
0: Rohili.
1: Kayaknya Rohili ini, aduh bener nih. Udah jembatan. Ditebak nih sama Bang Hari, Rohili.
0: Hadir Bang Bento ya, lagi Bang.
1: Bang Bento. Dia kan tahu nama Bento itu cuma Rohili.
0: Oke.
1: Di Jembatan Merah.
0: Selamat malam Karena Bang Rohili.
1: Jembatan Merah sama Jembatan Hitam suka komunikasi gitu. Kalau Bahari Jembatan Hitam.
0: Jembatan Hitam. Okay.
1: Bukan Jembatan Kuning, Jembatan Merah atau Putih bukan.
0: Jembatan Hitam gitu Bang.
1: Hitam aja.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi?
0: Selanjutnya ada dari Nek. Malam juga Fortuna Genjreng euy katanya. Genjreng Teh Olive. Nih Teh Olive. Assalamualaikum. Di usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Kole beres hadir katanya.
1: Lagi ini Mom Jahwan ya?
0: Iya.
1: Mom Jahwan, udah ya. Terima kasih Mom Jahwan. Cuma Jahwan. Mohon maaf kalau saja request lagu ini enggak ada cerita-cerita yang mungkin kita tidak akan mengkabulkan gitu.
0: Iya, hampura badak.
1: Request lagu. Hampura ya. Bukan apa-apa nanti kebiasaan gitu.
0: Yap, betul.
1: Kebiasaan request lagu. Jadi setiap jam tuh request lagu aja. Nanti malam kan ada request lagu juga.
0: Nah, benar.
1: Jam 10 sampai jam 12 ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi di usang bersan ini kita saling lah gitu. Di situ berbagi cerita walaupun sedikit. Terus request lagunya insya Allah dikabulkan.
0: Yap, betul.
1: Tapi kalau hanya untuk request lagu saja, ini mohon maaf di acara usang berkesan tidak akan dikabulkan.
0: Iya. Programnya tidak untuk request lagu doang.
1: Terus siapa lagi? Separuh Nafas sudah tadi ya?
0: Separuh Nafas sudah. Ini ada nih dari Renata Sakura nih Bang nih. Kayaknya ada cerita nih. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Malam Bang Haji juga A.A. Rido yang garanteng katanya. Semoga pada sehat selalu. Amin. Oh, Teh Aren alias Renata Sakura hadir. Ceritanya Teh Aren punya dua kawan, Mang Kanang sama Mang Kaning. Mang Kanang punya kambing dua diangon ku Mang Kaning. Kambingnya hilang. Terus Mang Kanang nanyain sama Aren, lihat kaning gak? Kata Aren teh tidak tahu. Mang Kanangnya pergi lagi. Kebetulan Teh Aren ketemu dengan Mang Kaning. Sama Teh Aren teh dibilangin, kemana Mang Kaning? Sebadim. Mang Kaning nyari katanya mau dipotong. Mang Kaning kaget, takut banget. Nah dikiranya yang mau dipotong Mang Kaning, padahal kambingnya. Mang Kaning ketakutan sampai pingsan. Segitu aja ceritanya Bang. Liar Mang Kanang, Mang Kaning, Mang Kanang, Mang Kaning gitunya. Aduh. Lagunya Terperangkap Dalam Duka dari Anika Carrera ya.
1: Anika Carrera.
0: Iya,
1: Terperangkap.
0: Fortuna Genjreng euy Bang Haji Arido hatur nuhun katanya.
1: Oke, sama-sama terima kasih. Mamah Ponti nih.
0: Mamah Ponti.
1: Iya. Ini pantun Mama Ponti nih. Ikan tuna dalam kaleng.
0: Waduh,
1: Fortuna banget. Emang genjreng.
0: Aduh.
1: Teh Esih beli minyak. Terima kasih banyak. Ini mah jam 3 tuh.
0: Beda program.
1: Jam 3 pantun mah.
0: Aduh.
1: Aduh, Mama Ponti denger radio enggak nih?
0: Mama Ponti nanti lagi bergabungnya.
1: Ya, nanti jam 3 bolehlah berpantun di situ ya.
0: Betul.
1: Sekalian request lagu dangdut.
0: Ya. Betul sekali.
1: Terus juga Supliawan Iwan.
0: Supliawan Iwan udah Bang.
1: Udah ya Supliawan Iwan.
0: siapa lagi nih? Ya, Teh Olip nih, Teh Olip.
1: Ya, Widya Anjik. Ajik.
0: Widya Ajik belum.
1: Widiana Ajik ya.
0: Widiana Ajik.
1: Ini bedegul Bali katanya.
0: Bedegul Bali. Oke.
1: Bedegul Bali segala.
0: Siap.
1: Terus siapa lagi?
0: Ada Teh Olip juga.
1: Teh Olip boleh.
0: Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Kalau kolaborasi lagi enggak genjreng, terus ada korban fitnah Das juga. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Katanya. Kirim salam aja cenah buat semua fans Fortuna, Bang Hari dan Rido. Super spesialnya buat anak istri yang lagi masak katanya. Waduh. Terima kasih sampai tuntas bunga melur hadir selalu.
1: Kayaknya mau makan malam nih.
0: Ya, bener.
1: Untuk korban fitnah Das.
0: Korban fitnah Das.
1: Ini Rusam Bustomi, terima kasih. Yep. Dan juga Asep Gaper.
0: Asep Gaper
1: dari Jambang Kulon. Terima kasih Asep Gaper. Iya Renata, aduh ceritanya.
0: Mangkanang dan Mangkaning.
1: Bebas tapi sopan.
0: Bebas tapi sopan belum nih.
1: Genjreng, selamat malam semuanya. Malam. Dari Gerbi nih. Oke, terima kasih. Dan terakhir Bobo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Hari dan Kang Rido.
0: Yap.
1: Dermawan, selamat malam dan selamat malam Selasa katanya.
0: Selamat malam Selasa.
1: Hadir di Kota Medan.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komen, udah dibaca semua ya kalau nggak salah.
0: Iya, sepertinya sudah deh Bang.
1: Ya, kalau begitu kita ke lagu aja deh.
0: Boleh.
1: Ya. Buat saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kencereng.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8:29.
1: Ya. Iya, betul.
0: Kita akan coba terima telepon.
1: Boleh ya, banget.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang Berkesan, Pertuna
1: FM, Genjreng Uy. Genjreng Uy.
0: Dengan siapa?
2: Terima.
1: Dengan siapa?
2: Teh Lisna.
1: Teh Lisna.
0: Oke, Lisna, malam ini cerita apa nih yang akan disampaikan?
2: Cerita pas aku sekolah ya. Kan Teh Lisna paling takut disuntik. Pas aku di sekolah, ada di imunisasi kan. Teman-teman rame bilang ada ke dokter gitu kan. Di situ aku udah mikir pasti mau nyuntik. Soalnya kemarin guru udah nyuruh besoknya anak-anak harus sekolah semua gitu ya.
1: Karena mau disuntik.
2: Iya. Oh iya, pasti sekarang mau diimunisasi. Terus saya pura-pura aja mau kencing ya keluar.
0: Balik bayinya.
2: Enggak, langsung pulang kabur.
0: Ya, pura-pura kencing teh balik deh.
2: Enggak, langsung
0: kabur ya, langsung balik. Aduh,
2: kabur aja ke rumah. Ngetas ditinggalin, enggak pernah penting enggak disuntik.
1: Iya. Besoknya disuntik enggak teh?
2: Nah, kan besoknya Lisna sekolah. Pas udah istirahat, Lisna dipanggil sama bu guru
1: ke
2: kantor. Pasti ditegur, soalnya kemarinnya kaburnya. Di kantor udah ada Pak Dokter.
1: Sama aja bohong ya, kabur juga tetap disuntik.
2: Yang mau imunisasi kelas yang lain. Disitu dapat joget.
1: Ya ampun. Tapi emang sih.
2: Jadi sambil nangis gitu. Nah, baru mau disuntik sakit. Aduh, juga saya pernah disuntik. Cuma dapat disuntik.
0: Memang bener, Bahar juga takut suntikannya. Aduh, padahal tipikannya dengan cetut, beres gitu. Aduh, tapi udah baharnya sampai ngejorok-ngejorok disuntiknya. Aw, gitu.
2: Kayak digigit semut.
1: Bener,
0: gitu.
2: Padahal mah takut sama jarumnya ya.
0: Iya, gitu.
1: Waktu kecil namanya juga ya, Lisna ya. Tapi kalau sekarang mah udah enggak, Meren.
2: Enggak, sekarang kemarin juga teh. Waktu punya suami disuntik
1: KB. Disuntik KB. Aduh, Teh Lisna.
0: Lisna. Ya, lagunya apa nih?
1: Ya, boleh mah
2: enggak? Lagunya pengen Bidadari.
1: Bidadari.
0: Bidadari dari surga.
2: Enggak, Bidadari aja dari Andehan. Heranusa ya.
1: Oke, kita cek
0: coba
1: dulu.
0: Coba ya. Ada dari Padi, Bidadari.
2: Dari Padi, enggak ada dari Andre.
1: Dari Andre.
0: Andre Hanusa apa?
1: Hanusa.
2: Iya.
0: Ke bentar, Andre Hanusa mah enggak ada. Ada ya. Juga. Ah, ada.
1: Oke, okay. Aman nih.
0: Andre Hanusa ada.
2: Iya.
1: Buat siapa lagunya, Teh Lisna?
2: Buat Pak Ben ya. Buat Pak Ben Bantas. Ma Indah. Ma Nora, Ma Dati. Bang E.T. Olip, Nganibar, Kang Amin, Mai, Kang Yalang, Kang Bagi, DG ya. Kang Sasana, Kang Eki, Onjek, Teh Norma, Mama Jesse,
1: Teh Eki,
2: iya, Mah Nindi, Teh Aren, buat Kang Joko, buat sama aja deh.
1: Okay.
2: Boleh. Spesialnya buat Bang Haris sama Ais Wido ya.
1: Siap.
0: Boleh.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga kita banyak umur, banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Terima kasih di Pertuna FM Genjreng Uy.
1: Genjreng
2: Uy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Teh Lisna.
0: Ceritanya bener. Takut kena suntik.
1: Jarum suntik.
0: Jarum suntik. Memang dulu tuh banyak yang suntik anak-anak sekolah itu ya, ya karena
1: bener.
0: Untuk mencegah apa tuh suntik kuris teh ya, suntik supaya ulah kena cacar gitu apa
1: cacar.
0: Gitu. Banyak tapi sekarang mah jarang ya.
1: Kalau zaman Rido masih ada sih bang,
0: masih ada ya.
1: Zaman Rido,
0: zaman sekarang mah nggak ada.
1: Nggak ya, tahu tuh zaman sekarang
0: suntik
1: tuh.
0: Cacar misalnya atau dikuris gitu
1: ya,
0: dikuris kan digerat gitu panjang misalnya ada misalnya 1 cm panjangnya ada disuntik gitu. Sekarang mah enggak ada sekarang mah.
1: Kurang tahu tuh sekarang tuh apakah ada gitu.
0: Tapi dulu mah ada yang disuntik tuh bukan suntik cacar, suka suntik kuris bukan. Dulu mah ada zaman Covid.
1: Oh iya,
0: benar. Zaman Covid emang disuntik itu.
1: Bener, apa ya? Aduh namanya lupa lagi.
0: Covid-19 apa?
1: Iya, Covid-19 itu ada
0: suntik,
1: yang disuntik.
0: Suntik Covid. Nah itu memang sampai 2-3 kali.
1: Bener, vaksin.
0: Divaksin, ya, Covid.
1: Bener.
0: Ya, tapi sekarang mah nggak ada ya.
1: Nggak ada, karena Covid-nya udah hilang.
0: Ya selain itu nggak ada lagi. Gitu.
1: Bener.
0: Nggak ada lagi selain itu. Karena dulu tuh ramainya tuh ya suntik vaksin itulah.
1: Vaksin Covid, bener.
0: Aduh, iyalah. Tapi Della juga pernah katanya disuntik bersama Bebeb.
1: Aduh.
0: Oh, maksudnya itu ya.
1: Oh mungkin
0: sama Bebeb disuntik katanya.
1: Oh kayak Telisna berenang KB waktu sama suami katanya. Mencoba positif aja.
0: Ya udah lagu dulu.
1: Boleh.
0: Itu sih deh. Dukanya cenah gitu. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di
1: Usang Berkesan Fortuna FM Kencreng guys.

0: Oke, sementara waktu tinggal 18 menit lagi nih menjelang jam 9 malam di Usang Berkesan.
1: Betul.
0: Dan sebelum pamit, tentu kita akan lihat dulu nih di Facebook ada siapa juga nih yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang berbagi cerita juga nih.
1: Yap.
0: Coba ada siapa nih?
1: Sepertinya ada di gak? Facebook masih yang sama nih Bang. Ada belum komen ada terbaru baru di WhatsApp itu? Nih.
0: Oh, di WhatsApp.
1: Di WhatsApp nih. Eh, dari Mais nih. Mau ceritanya waktu gadis pas baru beres sekolah suka ngintip yang pacaran di kebun teh Bang Hari, pokoknya mah seru gitu.
0: Kebun teh mana nih? Berarti ya kalau Mais kan berarti di Salabintana. Kebun teh Salabintana gitu ya.
1: Bener. Nah, lagunya pengen daun kering dari Niki Ukur katanya.
0: Oh, daun kering ya.
1: Siap nih. Pak Ben juga genjreng euy, Pak Ben mah waktu zaman ker bobogohan. Allah, iya masak ngegoromel awewe cenah. Ripuh Pak Ben mah.
0: Aduh.
1: Siap, terima kasih banyak yang sudah komen-komen. Kayaknya di Facebook enggak ada lagi komen terbaru deh, Bang.
0: Boleh.
1: Ini coba.
0: Oh, enggak ada.
1: Kayaknya.
0: Habis ya.
1: Habis.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah berikan komen ya di Facebook.
1: Betul.
0: Yang sudah bergabung di telepon juga terima kasih. Semoga malam ini semuanya bisa terhibur.
1: Betul.
0: Dengan tembang-tembang lawas.
1: Yap, betul sekali.
0: Dan ini dari Mik-Mik, terima kasih Mik-Mik dari Cijangkar yang sedang mendengarkan.
1: Selamat malam.
0: Dan juga Iwan Dharma di Bandung.
1: Aduh, dari Bandung ya.
0: Biasa streaming.
1: Oh, streaming.
0: Terima kasih Iwan Dharma. Dan Cucu juga terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Dan ini siapa? Teh Anibar.
1: Oh, Teh Anibar.
0: Ya, terima kasih Teh Anibar. Dan juga ini buat teman-teman yang ada di SS Collection ya.
1: Oke.
0: Yang lagi sibuk sekarang.
1: Semangat pokoknya.
0: Semangat. Ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
1: Iya.
0: Mohon maaf dari Bang Hari.
1: Dan juga dari Rido pastinya.
0: Dan tak lupa kita mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini terpantau untuk kota Sukabumi terlihat hujan cukup lumayan besar juga ya. Waduh, malam hari hujan-hujan. Wah, enaknya ngapain ya? Ngemih kayaknya ya. Ya, Saudara Fortuna semuanya, di malam hari ini pastinya masih bersama Rido Darmawan di program Dok Cin alias Dokter Cinta. Nah, jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang masih single, yang ingin mencoba untuk membuka hati untuk mencari pasangan ataupun juga teman, cukup teman saja, boleh banget bisa bergabung di sini. Di mana bisa menghubungi? Di line telepon Fortuna di 0815149077 ataupun juga di Facebook Fortuna dan juga WhatsAppnya. Karena Rido pun juga sudah posting ya, Saudara Fortuna semuanya. Ya, kita hadir sampai nanti jam 10 malam, jadi hanya 1 jam ke depan. Jadi semoga bisa dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Dan juga pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau memberikan support, semangat, boleh banget komen-komen di WhatsAppnya ataupun juga di Facebooknya ya. Jadi yang mau memberikan semangat ataupun say hi, tolong di Facebook ataupun di WhatsAppnya aja ya. Karena supaya menjadi pembeda nih, tiba-tiba ada yang nelpon kirain mau mencari pasangan, tiba-tiba mau memberikan semangat. Waduh, supaya beda gitu ya, biar enakan. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita sambil nunggu-nunggu para pendengar kita yang mau bergabung di malam hari ini. Dan juga pastinya setelah lagu-lagu yang sudah disiapkan, pasti kita baca komen-komen WhatsApp dan juga Facebooknya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dokcin Fortuna FM. Kincireng, guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Spirit of the

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, waktu sudah memasuki di jam 9 lebih 25 menit. Yang artinya tinggal 5 menit lagi menuju ke setengah 10 malam ya. Pastinya Rido masih stay, masih menunggu saudara Fortuna semuanya yang memang mau mencoba peruntungan di malam hari ini untuk ya barangkali ya. Ya, sebelum itu coba kita cek-cek di Facebook Radio Fortuna ataupun juga di WhatsApp-nya ya. Siapa tuh tadi kayaknya ada yang mau naik tuh. Ini di Facebooknya ada dari Kang Bobo juga. Selamat malam. Oh iya, pastinya yang sedang mendengarkan melalui streaming di Radio Fortuna.id juga, selamat malam ya. Di Dokcin kata Kang Bobo. Siap. Amiruddin juga selamat malam katanya. Terus ada korban fitnah Das juga, Dokcin Fortuna Genjreng. Semangat-semangat buat pencari cinta sejati. Selamat tugas Kang Rido sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak juga korban fitnah Das. Ada tuh Mary Dawati juga dari Juanda Medan. Terima kasih banyak. Terus ada siapa nih? Asep Gaper juga nih. Dokcin Fortuna Genjreng euy, buat pejuang cinta sejati, semangat terus, semoga segera menemukan saat ini juga. Woi, cepat-cepat ya Kang Asep ya, saat ini juga. Pokoknya ditegaskan saat ini juga. Ya, pelan-pelan asalkan pasti aja sih ya. Buat Bang Rido selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih banyak katanya. Terima kasih juga. Ada Cep Wirawan juga, Dokcin Genjreng euy. Terima kasih. Nova juga, assalamualaikum Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Soca juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di Dokcin Kang Rido Dermawan Genjreng euy. Ada Wardah Iriani juga hadir Bang dari Gandasoli, setiap penggemar berat fans Radio Fortuna Genjreng euy. Wah, terima kasih banyak nih Wardah Iriani dari Gandasoli. Selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan pastinya ya lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Iya, pastinya untuk saudara Fortuna semuanya nih, mungkin barangkali mau mencoba untuk mencari pasangan nih, bergabung di Dokcin juga boleh banget. Lain telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Tapi pastinya saudara Fortuna semuanya sepertinya menarik untuk dibahas, kira-kira apakah kalau misalkan kita belum berdamai dengan masa lalu gitu, asik, belum membuka hati. Atau mungkin Rido tanya deh ke saudara Fortuna semuanya, kira-kira kalau memang kita belum membuka hati, apakah kita belum siap gitu ya untuk menerima yang lain. Pastinya ya kalau misalkan masih seperti itu, siapkan diri dulu, siapkan mental dulu. Jangan sampai kita apa ya mengorbankan perasaan orang lain ketika memang kita belum siap. Wis, gitulah pokoknya. Dan pastinya mudah-mudahan untuk saudara Fortuna semuanya nih, ketika memang sudah mencoba di Dokcin ini, terus bisa lanjut-lanjut terus berhubungan, silaturahmi. Apalagi pasti doa terbaiknya bisa langsung untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Semoga pastinya berbahagia. Karena kalau gak salah gitu ya, waktu hari apa ya, masih bulan kemarin kalau gak salah, ada yang namanya pendengar kita Kang Bara. Mohon dikoreksi nih, Kang Bara betul gak nih? Itu salah satu alumni, kalau gak salah dari dulu itu namanya Mak Comblang nih, kalau kata Bang Hari ini, Mak Comblang. Salah satu alumni, alumni dari Mak Comblang yang alhamdulillahnya ternyata sudah menikah, sudah mempunyai keluarga kecilnya lah. Wah, keren sekali lah. Mudah-mudahan pastinya yang mendengar ini, kalau memang belum bisa ada di titik itu, ya jangan pantang menyerah pastinya ya, selalu berusaha. Ya kalau misalkan dipikir-pikir, aduh apalagi kondisi hujan-hujan gini, kondisi masih sendiri, aduh pikau hatireun. Tapi gak apa-apa, jangan terburu-buru juga pastinya. Pelan-pelan asal pasti, itu sih poinnya ya. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya nih yang belum berdamai dengan masa lalu ataupun juga dengan diri sendiri, coba berdamai dulu deh. Semoga saja ketika memang sudah menerima, sudah ikhlas dan mau mencoba, mudah-mudahan ada jalannya pastinya. Ya sudah, kalau begitu saudara Fortuna semuanya, kita kembali pastinya memutarkan lagu-lagu spesial untuk malam hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Dokcin Fortuna FM Genjreng guys.

Iya, masih di Dokcin Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Pastinya masih bersama Rido Dermawan di segmen terakhir di Dokcin ya. Jadi sebelum kita tutup, sepertinya kita baca dulu apakah ada komen-komen terbaru ataupun juga mungkin entah itu melalui WhatsApp ataupun juga Facebook Fortuna.

0: Ini melalui komen-komen Facebook. Ini ada Teh Renata Sakura alias Teh Aren. Wah, selamat malam Dokcin Fortuna Genjreng. Eh, katanya genjrengkan Teh Aren. Ini sepertinya ada telepon masuk nih. Coba deh kita angkat. Coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokcin Fortuna FM. Genjreng,
0: guys. Genjreng, Teh Nina.
1: Ya, selamat malam Bang Rido.
0: Selamat malam Teh Nina. Wah, kebetulan sekali sebelum ditutup ini ada penelepon sang pencari cinta berarti ya.
1: Iya, belum ada yang cocok ya.
0: Belum ada
1: siapa
0: yang cocok.
1: Siapa tahu kalau usahakan namanya juga. Apa teh?
0: Apa tuh? Tidak akan mengkhianati hasil lah usaha mah.
1: Iya.
0: Betul banget. Dan pastinya
1: wajib
0: Teh Nina.
1: Wajib kan kalau usaha mah meureun?
0: Oh iya, atuh jangan pakai meureun, harus wajib.
1: Belum ada yang cocok.
0: Belum ada yang cocok. Tapi apakah sudah ada yang masuk menghubungi gitu, calling-calling?
1: Ya, ada sih. Malah ada yang nyasar salah orang.
0: Aduh, salah orang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi aku kan buat mastiinnya juga. Jadi gimana ya?
0: Ya barangkali mungkin
1: iya.
0: Malam hari ini bisa.
1: Aku mau mencari yang ikhlas aja ya.
0: Oh, yang ikhlas. Oke, okay.
1: Ya.
0: Boleh atuh sok.
1: Karena aku mah hanyalah wanita biasa.
0: Aduh, suka merendah gini atuh. Wanita
1: emang
0: biasa.
1: Iya, Bang
0: Rido. Enggak lah, semua wanita luar biasa pastinya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nama aku Nina ya.
0: Boleh, lanjut.
1: Umur 37. Aku janda. Tapi enggak ada anak.
0: Oh, enggak ada anak. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kegiatan sehari-hari?
1: Sehari-hari aku pensiun berat.
0: Pensiun berat?
1: Iya, alias diem baik.
0: Diem baik, ibu rumah tangga aja berarti ya, diem
1: iya.
0: Di rumah. Oke, Teh Nina.
1: Yang dicari
0: boleh.
1: Cowok 40 ke bawah.
0: 40 ke bawah?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Kulit aku biasa aja, kulit Indonesia.
0: Kulit aku biasa aja. Oh, jadi carinya
1: ya.
0: Yang berondong-berondong nih kalau 40 ke bawah?
1: Ya.
0: Carinya yang berondong-berondong juga gak apa-apa.
1: Oh, itu mah alhamdulillah. Artinya bakalan ada tuh Bang Ridho.
0: Ya barangkali kan gak ada yang tahu nih Teh Nina.
1: Oh iya.
0: Jadi kriteria cowoknya apa? Cari 40 yang ke bawah. Terus apa? Untuk prianya apakah yang bekerja harus bekerja menjadi seorang ini atau apa nih?
1: Ah, yang biasa juga biarin aja.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Iya, yang penting mah setia we.
0: Oke, okay. Alamat ya. Di mana Teh Nina rumah teh?
1: Rumah aku Cibadak Nagrak ya.
0: Cibadak Nagrak, oke.
1: Ya, nomor yang bisa dihubungi ini.
0: Nah, boleh, silahkan.
1: 08-57-94-29-83-28.
0: Oke, bisa diulangi?
1: 08-57-94-29-83-28.
0: Oke, sip. Mudah-mudahan Teh Aren ya malam hari ini bisa menemukan
1: bukan
0: yang
1: teh
0: pas.
1: Aren,
0: Teh Aren, Teh Nina kan jadi Teh
1: ya.
0: Aren kan.
1: Alamat aku Cibadak Nagrak ya.
0: Siap, bisa langsung menghubungi nomor yang tadi ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ya Teh Nina.
1: Kalau
0: ya.
1: Ada yang mau juga yang ikhlas.
0: Yang ikhlas tuh tadi
1: karena
0: kata kuncinya.
1: Karena aku cewek biasa.
0: Aduh.
1: Bukan cewek luar biasa.
0: Aduh.
1: Buat Bang Rido, terima kasih, sehat selalu.
0: Nina.
1: Semoga jangan bosan ya, karena aku mah lagi usaha.
0: Gak apa-apa, pastinya ditunggu pokoknya. Belum ada yang cocok,
1: ya,
0: berusaha lagi.
1: Assalamualaikum Bang Rido.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Nina. Wah, pantang menyerah pokoknya Teh Nina, salut. Semangat pastinya. Mudah-mudahan ya, bisa menemukan yang pas. Ya, kalau begitu kita coba cek lagi deh di WhatsApp-nya Fortuna. Ini ada yang komen nih. Dari Teh Lisna, assalamualaikum Dokcin Fortuna FM Genjreng. Genjreng, selamat malam Teh Lisna nih. Emang Arido susah masih ada rasa takut? Soalnya trauma dibilang kapok enggak. Soalnya dah ngalamin kegagalan dalam berkeluarga. Takut terulang lagi. Oh, kegagalan dalam percintaan berarti Teh Lisna. Aduh. Ya pastinya Teh Lisna ya, kalau boleh berbagi opini ini mah ya. Gagal dalam cinta itu kan berarti bukan berarti kita tidak layak untuk dicintai kembali gitu. Biasanya sih itu menurut Rido gitu, cara semesta memberitahu bahwa kita sedang menjaga hati untuk orang yang lebih tepat aja sih ya. Karena kembali lagi pasangan yang tepat itu ya datang pada waktu yang tepat bukan yang cepat. Gitu kayaknya ya. Nah pastinya kan kalau misalkan kita sudah merasa apa ya, apalagi sudah tertanam, wah kayaknya kita gagal nih dalam bercinta, itu kan hati itu kayaknya pecah gitu ya, hati itu kadang kayak kaca gitu pecah. Tapi kita harus bisa cari sudut pandang yang lain gitu, kita harus punya sudut pandang pandang yang berbeda gitu. Jangan takut ketika retak gitu, ibaratkannya mudah-mudahan di sanalah cahaya, nah sudut-sudut cahaya yang pecah itu muncul. Ya gitulah mungkin ya Teh Lisna, karena ya balik lagi mungkin pengalamannya lebih berpengalaman Teh Lisna, ya kita berbagi opini malam hari ini. Ya pastinya semangat Teh Lisna ya. Jangan ya, mungkin kalau misalkan memang masih mau untuk apa ya, stay sendiri ataupun juga masih untuk apa ya, membiasakan diri, mempersiapkan diri juga gak apa-apa. Karena balik lagi, ketika sudah siap, mudah-mudahan datang jodoh yang tepat. Gitu. Ya sudah, kalau begitu sudah fortuna semuanya. Karena kita sudah di ujung dari program Dokcin. Mudah-mudahan tadi pembahasan kita bisa diambil ya, yang baiknya buang yang jeleknya. Dan juga untuk Teh Nina, penelpon kita yang pantang menyerah, mudah-mudahan bisa dapat pasangannya. Kata kuncinya adalah ikhlas tuh, untuk saudara fortuna semuanya, paling untuk para pria. Kata kuncinya adalah ikhlas. Cari cowok yang ikhlas pokoknya, kata Teh Nina. Kalau begitu, saya Rido Dermawan pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Tapi pastikan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program yang menarik nih. Nah, ada update status nih untuk request lagu-lagu pop terbaru nih. Lagu-lagu pop terbarunya siapkan yang mau diputarkan di radionya. Jadi nanti di jam 10 malam ya. Kalau begitu, saya Rido Dermawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 10 lebih 57 menit ya, yang artinya kurang lebih 3 menit lagi menuju jam 11 malam. Kalau begitu kita kembali untuk menerima telepon yang mau request-request malam hari ini. Halo.
1: Juga halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Dari tadi sasaledatan
0: wae. Sasaledatan wae teh aren, alhamdulillah geningan bisa naik kembali.
1: Nah, ada suka nemenin sampai tuntas,
0: ah. Hei, puguhan mau nanya belum tidur ini teh. Aduh, menit cenghar gini.
1: Ini mah, ah, enggak bisa tidur. Tadi malam juga sampai jam 3 kan itunya meren lagi naik gula darahnya.
0: Oh, ya ampun. Wah, pokoknya.
1: Tadi gimana di perem-perem gue tadi kan perem malam mau nari do siaran sampai subuh mah terus we naik.
0: Jadi Rido yang gempol kok gitu mah.
1: Karen, tapi semangatnya sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Teh Aren juga sehat selalu Teh Aren ya.
1: Amin, makasih doa terbaiknya.
0: Iya. Terima kasih banyak juga Teh Aren. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya dari Teh Angkasa, Setia Itu Menyakitkan.
0: Oh, Setia Itu Menyakitkan.
1: Bener, mending Tong Satia lah percuma.
0: Itu juga jangan dong.
1: Tong Satia heula ka saheula tuh ya
0: maksudnya. Nah, harus lihat-lihat orang dulu.
1: Lihat-lihat orangnya.
0: Betul.
1: Setia Itu Menyakitkan. Anu tadi kadang udah norek disenggol we nu nyenggol.
0: Setia Itu Menyakitkan. Ada aman lagunya buat siapa Teh Aren?
1: Buat Terisna ya. Mm-hmm. Yang udah nyenggol Aren, terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada dalam lindungan Allah ya.
0: Amin.
1: Keluarga, amin. Buat Teh Meliandri, bangun Teh.
0: Aduh, jangan tidur, jangan dibangunin atau.
1: Keren naik Teh, belum kayaknya masih dengerin.
0: Boleh.
1: Buat Kang Egi juga, Kang Egi tong letik kate sok terus rojok.
0: Masih terus Kang Egi semangat mantap.
1: Buat Mama Dapi juga ya. Mm-hmm. Buat Teh Citra, Kang Fajri, buat cintaku yang lagi dengerin cina bareng si Mbebnya, selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Papa nama Sun tikate biane. Wah ya.
0: Sun jauh.
1: Nah, cing cintaku.
0: Ayo siapa?
1: Siapa ya? Buat Teh Asti ya, Teh buat Asti. Teh Ranti juga yang tadi udah naik, terima kasih Teh Ranti ya.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu buat
0: Teh
1: Aca, Mama Sip.

0: Pak, Teh Jule bareng lelenya, segala anak udah bobo belum Teh Jule ya yang punya imut?
1: Ah, Cik Jule tadi nggak rojokan Cik Jule teh.
0: Oh, adanya.
1: Tuh, ngantri
0: buat
1: lagi.
0: Buat Manini juga ya.
1: Ya,
0: buat Kang AM, buat Abah Yusman ya. Buat Kang Mus Mulyadi juga.
1: Iya.
0: Buat Om Amar Service Teh Anibar. Eta teh anu sok bilang mau dirojok aku arena sok pohon tekaren.
1: Siapa teh ya?
0: Iya, dikakalakeun ah.
1: Oh.
0: Eta ustad anu sok kalilakeun geuning tak kesel dah.
1: Siapa itu teh?
0: Eta teh anu sok kumaha gemot. Tadi aren sama akarinya roser dia apain ge hayu we terusnya ih ampun dasar nya. Mama rindu bareng sama cepetnya ya.
1: Mama rindu.
0: Aku nama buat Mama Sam juga ya.
1: Iya.
0: Buat Pok Nuro, buat Kang Basar, buat Kang Santana juga, buat itu tuh Pak Joko yang punya boboko atau tauunya.
1: Tauu. Tauu eta mah.
0: Pokok nama buat semuanya aja we aya.
1: Siap teh aren.
0: Yang kesenggol mah diutamain ya, tanpa terkecuali ya. Spesial buat Arida nu kasem nu ganteng nu bagus.
1: Amin. Terima kasih banyak Teh Aren.
0: Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah bareng keluarga ayah.
1: Amin. Doa sebaliknya.
0: Panjang pun jumbisuana barokah milik rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Sukses ayah segala rupinanya.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Hati-hati kalau pulangnya ya ayah.
1: Terima kasih banyak Teh Aren.
0: Super sayangnya mah biasa we buat Sinochan ya yang udah bobo ngagebranya. Makasih ucapannya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aren. Boleh selanjutnya setelah Teh Aren ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Update status.
1: Genjreng euy. Nah, geningan. Kang Santana ya. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya. Kita langsung aja lagunya mau apa?
2: Gagal.
1: Kang Santana harap bersabar ya. Da Kang Santana mah bager soleh. Ini mah bersabar, kudu bersabar. Nah, sok boleh mangga.
2: Satu ikatan.
1: Satu ikatan cinta.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Teh Aren, Kang Basar, Mama Rinda, Mama Rita, Pak Olip, Mama Rindu, Mama Dandri, Kejuri, Di, Teh Delanya.
1: Teh Dela.
2: Kalau Deden Jembol. Deden Batak.
1: Wah, menghilang lagi nih kayaknya.
2: Kang Yudi.
1: Kang Yudhistira. Jadi ikut translate. Kang Santana, halo, masih ada kah? Wah, sepertinya sudah menghilang Kang Santana. Terima kasih banyak nih Kang Santana ini hebat nih. Walaupun lup-lup tapi masih tetap wah semangat lah pokoknya mah. Yuk, selanjutnya ada siapa ini? Halo. Wah, jadi menghilang. Bentar.
3: Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Selamat malam Kang Irfan.
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Kenapa?
3: Jangan sebaliknya sehat.
1: Alhamdulillah, kabar baik Kang Irfan. Bagaimana malam hari ini mau request lagu apa Kang Irfan?
3: Lagunya pengen ini aja. Lagunya pengen
1: apa? Ayo ya? Apa?
3: Ini aja lah.
1: Apa tuh?
3: Doa rindu aja ya.
1: Doa rindu. Oh, dari Cutrani ya?
3: Ya, Cutrani.
1: Oke, okay. Lagunya buat siapa nih?
3: Lagunya buat yang barusan ya. Kang Santana. Terus tadi ada Teh Aren ya.
1: Teh Aren.
3: Iya, terus ada Teranti juga, terus buat Kang Sarif ya alias Kang Egi, terus buat pemadapinya juga ya, terus buat Maiz juga ya, buat Waong juga, buat Kang Ayam juga ya, terus buat semua-semua aja ya.
1: Okay.
3: Ya, di kamar spesialnya buat Arida dari Cibacang.
1: Terima kasih banyak.
3: Ucapannya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan, terima kasih banyak. Selanjutnya ada siapa nih setelah Kang Irfan? Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy. Ini para wanita masih cenghar keneh jam segininya keren bener eung. Cejule.
4: Susah tidur.
1: Susah tidurnya?
4: Iya.
1: Atuh, memang paling tepat. Sok, mau request lagu apa malam hari ini? Susah tidur mah.
4: Takdir yang tak pernah kupilih.
1: Ush, eta berat gitu. Takdir yang ya. Tak pernah kupilih. Itu siapa Pak yang nyanyi?
4: Pak Ik Maulana.
1: Pak Ik Maulana, kita cek dulu ya, Jule. Takdir
4: ya. Yang tak pernah kupilih. Takdir tak pernah kupilih.
1: Tak pernah kupilih ya. Oke, okay, ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Buat yang barusan Kang Irfan, Kang Aren, Irfan. Mm-hmm. DG, mm-hmm. Kang Santana, Mais, Reja.
1: Kang Reja.
4: Iya, udah segitu aja, we.
1: Oh, udah segitu aja. Waduh, siap.
4: Juragan Dele. Ada tambahannya.
1: Apalagi nih tambahannya?
4: Yang punya ATM.
1: Yang punya ATM. Sama isinya gak nih?
4: Aci sih murang kali ATM.
1: Oh, ATM berjalan itu namanya. Aci di murang kali.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pisan atuh.
4: Aci di murang kali.
1: Siap, siap ya Jule. Mantap atuh ya gitu mah. Ada ATM berjalan. Cing gede milik pokoknya malah Cik Jule.
4: Amin. Kan bentuk sedekah anak sama orang tua.
1: Bukan sedekah dong, memang wajib kita mengasih.
4: Enggak wajib.
1: Oh, gak wajib ya? Tapi kan jadi
4: enggak,
1: anak
4: itu mah. Enggak, wajib.
1: Tapi kan
4: anak berbakti sama orang tua itu bukan, enggak tahu ya wajib enggak nyaman ya.
1: Oh, kumaha ieu teh? Ya pastinya lah ari anak mah pengennya ngasih.
4: Ya pokoknya begitu kan.
1: Betul.
4: Sedekah kan, bentuk ngasih. Sedekah yang terdekat dulu salah satunya sama orang tua, tah gitu enggak saya beres.
1: Nah, itulah pokoknya mah gitulah.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tah eta alhamdulillah ari kitu mah Cik Jule.
4: Ya. Jadi cek hargai weh.
1: Tuh, atuh enggak apa-apa tuh kan lagunya ini sudah disiapkan.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Spesial.
1: Mm-mm.
4: Buat Rido.
1: Terima kasih banyak.
4: Dan keluarga. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Doa semoga sebaliknya. Jadi orang sukses.
1: Amin.
4: Yang rendah hati.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ucapannya. Eh, salam sayangnya pohon.
1: Oh, salam sayangnya buat siapa tuh?
4: Buat Cik Jule dan keluarga. Berikut kucing.
1: Oh, di bawah sekarang Bang.
4: Tadi Bapak kan ayo guguling ah ini kucingnya di bawah.
1: Siap, siap. Berikut
4: jadi
1: kucingnya.
4: Jadi kesukaan ucing di dia mah.
1: Oh, atuh haneuteun.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Cik Jule, terima kasih banyak. Yuk, satu lagi deh, boleh. Ada siapa ini? Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Oh, Kang Ega. Waalaikumsalam.
5: Genjreng
1: ini nih penuh dengan semangat, tidak menyerah akhirnya bisa naik.
5: Kergalau NET.
1: Aduh, kergalau nya Kang Egi teh nya. Aduh, karunya teuing atuh. Kang Egi galau kenapa?
5: Galau naik tadi di miniti Kang Reja nih.
1: Oh, benar teh seureuleuh wae Kang Egi. Da rame geuningan atuh.
5: Susah tidur.
1: Susah tidur.
5: Hari.
1: Siapa Kang Egi? Ya. Ah, ampun, atuh kade ah, bisi insomnia bahaya.
5: Dia teleponan itu.
1: Aw, kayaknya kode-kode nih. Sok atuh lagunya mau apa Kang Egi?
5: Pengen gagal merangkai hati aja.
1: Aduh, gagal merangkai hati bener. Dari Maulana itu, Wijaya ya?
5: Ya kalau ada mah dari Andra ada.
1: Andra teh gak ada ini teh, adanya dari Maulana Wijaya.
5: Lah,
1: oke, okay, siap. Sok buat
5: kirim
1: siapa?
5: Buat Kang Reja. Terus buat Mama Rindu.
1: Mama Rindu.
5: Terus buat Teh Ranti, terus buat Nina, buat Teh Gula Aren, terus buat Kang Maman Apero Uni Seblak, terus buat Teh Norma, Teh Lisna, Kang DG, Kang Deden Bantas,
1: Kang Deden Bantas,
5: Kang Batan, Kang Irfan, terus buat Teh Asti, terus buat BM, terus buat Mama Sam. Terus buat TEH.
1: TEH.
5: Terus buat Kasera Nur Gacor, Kapagi Alam Barja.
1: Waduh, Alam Barja gitu, ngerieng.
5: Kang Utman Sabakom, ngeran asli nama.
1: Oh, eta. Atuh eta julukan teh meni keeng.
5: Keeng ya. Alam Bakah aja ya.
1: Aduh, jangan atuh.
5: Bang Hari sama Alan.
1: Bang Hari?
5: Bang Hari
1: apa? Bang Hari mah jadwalnya sampai jam 9 doang, usang berkesan.
5: Sekarang mana?
1: Lanjut ku Rido. Itu teh.
5: Kang Rido semoga sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
5: Salam-salam nama buat semuanya saja.
1: Oke. Okay.
5: Yang udah nyenggol Kang Rido.
1: Mm-hmm.
5: semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Spesialnya buat siapa nih?
5: Lewat spesial buat yang ada di tempat aja.
1: Oke. Okay.
5: Kita sudah tahu iya dari.
1: Benar, sudah terkenal. Siap-siap Kang Egi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egi. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita langsung putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request pada malam hari ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kinjreng, guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Opang Genjreng na di Sukabumi. Wah, sudah Fortuna semuanya. Tak terasa sudah pukul 11.40. Semakin menipis kita di update status. Dan juga mohon maaf nih, tadi kalau misalkan agak tersendat-sendat karena kebetulan PC yang sebelah agak sedikit ngeheng. Jadi kita pakai PC yang sebelah kirinya dulu ini. Kita pakai Radio Bos dulu. Ya nih, sebelum kita lanjut, kayaknya kita coba baca yang sudah komen-komen di Facebooknya Fortuna ya. Karena dari tadi kita angkat telepon terus nih. Ada siapa nih? Ada Reni Jamal, Genjreng katanya. Di Genjreng kan, terima kasih banyak. Ada Neni Mariani juga. Assalamualaikum, selamat malam. Update status Fortuna FM Genjreng. Malam Arido, semoga sehat selalu. Lagi menyimak aja nih, Bayangkara atas hadir. Terima kasih banyak Neni Mariani. Ada juga Mama Fonti, Genjreng, hadir. Terus ada Supliawan Iwan juga. Update status Fortuna FM, Genjreng, malam Bang Rido hadir lagi dari Cicurug, merenannya. Lagi dengerin, kirim salam buat semua sahabat Fortuna aja katanya. Semoga sehat-sehat, terima kasih banyak. Buat Bang Rido selamat tugas sampai tuntas. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga. Ada juga dari Berita Kembaran, update status hadir Tamora Medan City. Makasih Kang Rido, sing handsome, selamat tugas dan hati-hati pulangnya. Siap, terima kasih banyak. Ada Tumiar Idawati juga hadir katanya. Tumiar Virgo, terima kasih banyak dari Medan. Bobo juga, terima kasih. Ada Renata Sakura alias Teh Aren juga. Wah, komen-komen di Facebook nih Teh Aren. Assalamualaikum, update status Fortune FM Genjreng. Selamat malam pokoknya buat Teh Aren. Lagunya sudah diputarkan TRN ya. Ada Amiruddin juga. Terus siapa lagi nih? Kayaknya udah deh ini yang komen-komen di Facebook. Tidak ada yang request lagu, jadi sepertinya kita langsung saja angkat telepon kembali. Kalau begitu Maya, bisa mungkin satu lagu atau dua lagu lagi. Kita tunggu ada siapa. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, Kang Deden Banta, selamat malam.
1: Malam juga, Rido.
0: Wah, masih cenghar kah? Apakah sedang di rumah atau sedang berkegiatan malam hari ini?
1: Di rumah,
0: weh. Oh, sambil ngopai. Nah, eta
1: gini. Ngopain itu, dan nomangin ke nage jauh nih.
0: Aduh, atuh
1: eta. Tapi nomangin ke nage, tapi nomangin ke
0: nage. Jadi harus bikin sendiri mah, asa kurang gitu nya.
1: Sendiri jadi kumahanya. Beda apa, emang nomangin ke bebek mah
0: ya. Aduh, eta tehnya. Hari dibikinin sama bebek mah rasa cinta kopi gitu.
1: Beda.
0: Aduh, boleh atuh.
1: Nengpon itu mulai.
0: Atuh. Kang Dede Bantas. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request lagunya Jipilia, Jipilia yang dulu nih Ani.
0: Yang mana?
1: Aisy Peru dulu, yang dulu
0: bisa. Waduh, kalau misalkan yang dulu mah kayaknya tidak bisa diputarkan nih.
1: Enggak dulu bisa, Jipilia yang pertama.
0: Aisy Peru 2 meren.
1: Bukan Aisy Peru. Aisy Peru doang, enggak pakai 1, enggak pakai 2.
0: Oh, Aisy Peru doang, coba kita cek. Oh, yang ini. Aman merenanya. Oh iya iya, ada. Boleh tuh. Buat siapa lagunya?
1: Keke we lagu nama Jang Bebeb.
0: Buat si Bebeb pertama, aja ini
1: pertama
0: teh.
1: Pertama ya.
0: Atuh. Diutamakan.
1: Iya tuh juga sari.
0: Diutamakan tuh.
1: Oh, diutamakan atau utama?
0: Pastinya. Boleh.
1: Buat tadi teh yang pertama Kang Reja Teranti ya, Kang Bener. DJ Faiz.
0: Oh, nyimak nih, heeh.
1: Tukang merenan kumaha.
0: Mantap.
1: Itu nyimak mah kayak kamu gua orang direbut batur mah kayak
0: kawan. Itu yang bahaya mah.
1: Ternyata gitu.
0: Itu yang bahaya mah.
1: Kalau poni mah kehilangan saya enggak apa-apa, kalau saya mah kehilangan poni waduh.
0: Aduh, serasa dunia teh hambar itu mahnya.
1: Tah. Ribut PRT.
0: Benar. Aduh.
1: Kang Irfan nyomblong juga ya. Jadi teh ada Kang Egay.
0: Kang Egay,
1: benar. Pada dia ada Kang Egay itu ya.
0: Tah, eta.
1: Iya, eta.
0: Kang Egay.
1: Kalau Egang ya, Kang Egay lah.
0: Kang Egay.
1: Buat pun lanjut ya. Pun lanjut ya, Teh Aren ya, sehat selalu ya.
0: Iya, betul.
1: Malam nggak bisa tidur, kena gula darahnya tinggi.
0: Iya, semoga lekas membaik Teh Aren.
1: Sehat, Teh, sehingga gentos luka damangannya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Apakilah buat Teh Aren ya. Alias Teh Nur Aini ya.
0: Teh Nur Aini, Teh Renata, Teh ya.
1: Ya, Teh Renata Sakura ya. Buat Solid, buat Mais Krufin Grenya juga ya. Buat Kang AM sama yang ditahu Wahyu Taku. Ah, tolong baca ini ada tarik biasanya.
0: Sudah mau selesai. Betul, ini penelpon terakhir nih.
1: Ayo cek pendengar, saya senang kesempatan 10 menit dulu.
0: Penutupan, penutup.
1: Penutup.
0: Eta.
1: Iya, pang-pangnya mah, spesialnya mah, buat yang akan tergantikan aja yang ada di hati ya.
0: Siap.
1: Love that. Ya.
0: Okay. Amin.
1: Buat Aida sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak Kang Deden Mantas.
1: Ya, ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wah, sepertinya Kang Deden Bantas sebagai penelpon terakhir kita. Aduh, jadi yang tutut-tutut mohon maaf nih karena requestan sudah difinalisasikan. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini di update status di tanggal 11. Sebentar lagi tanggal 12. Pastinya selamat tidur, selamat istirahat, dan juga yang sudah komen-komen. Semoga saja kita bisa terbangun dan juga dengan energi yang positif di pagi hari besok. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu mohon maaf yang sudah request atau nelfon-nelfon tapi belum beruntung di malam hari ini. Mudah-mudahan di esok hari kita bisa bertemu kembali. Kalau begitu saya Muhammad Ridho Darmawan pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio paling ringan di Sukabumi.

Atlântico FM. Super.

hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio paling terkenal di Sukabumi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ispa. Selamat pagi Saudara Fortuna semuanya, dan selamat pagi juga buat seluruh warga Cuci Orang Pasir Pompok yang kemarin waktu aku di Jampang pun ternyata mereka tetap stay radio ya Fortuna tentunya.
2: Ya, terima, ya.
1: Banyak banget keterima, bagus banget ternyata sampai sana ya.
2: Senggolan pagi-pagi.
1: Betul. Kedengeran. Cuma aku bangun jam 9. Iya, cuma tetangga-tetangga pada bilang tuh Cina Bispa. Pada tahu namanya loh. Sampai tahu-tahu ada Banino yang ibu-ibu paling heboh itu, Cina. Iya, Banino. Dan juga Bispa yang kalem dan bahagianya pada tahu loh detailnya. Bagi aku senggol-senggol dulu ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, informasi cuaca dan juga berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi kita genjrengkan aja. Ya, sampai dengan jam 9 nanti ada aku Pangkino Santara dan juga Bispa Dahlan. Ya, baik. Selamat pagi udah miss call. Kita ada saya dua kali kali ya. Ini untuk yang miss call dulu.
0: Mm-hmm.
1: Selamat pagi buat Kang Endang. Ada duit ber. Selamat pagi buat ini siapa lagi ini tuh?
0: Buat siapa ya?
1: Joko Tau ya. Deden Bantas, Deden Galon, juga Deden Gembol. Selamat pagi Kang Egi, Kang Regi, Kang Irfan, Teh Mano ya. Terus juga selamat pagi buat siapa lagi ini? Nah, Abah Darsa dari Geopark. Kemarin aku lewat Geopark, Abah Darsa. Iya, tadi aku chat mau ikut makan. Selamat pagi Bu juga buat ini dari Pak Ben, Bang Lens ya. Dan juga buat ini ada Teh Aren. Terus juga Teh Marin, Mama Rindu dari Ekon. Terus juga ada Teh Meliandri dari Puncak Peuyeum. Dan juga Maiis dari Slabintana serta Teh Olivia Sinjari Koleberes dan Teh Anibah dari Cijangka. Dari Jampangnya sekalian atau ya, dari Jampang Kulon, Cijorong, Pasir Pompok. Selamat pagi buat Mang Jajang, terus juga Bi Neneng ya, terus juga ada Nek Neneh. Wah Cici juga, wah Dedem. Selamat pagi juga buat Watatang, Wasalimah, Eps buat semuanya. Ya, dari A sampai Jeret aja. Buat Mbak ada siapa lagi, Mbak?
0: Selamat pagi Ispa untuk Puncak Bayam, Teh Meliandri, Wilajeng Enjing, Marin di Ekon, terus juga Mama Siva di Ciao, Alex sama Desi, terus juga Terepa Mutiar Sukaraja, Bunda Widi yang ketinggalan. Aha, Wilajeng Enjing juga selamat pagi untuk Mais di kawasan Slabintana. Pagi Ispa juga untuk Kalabares, Olivia, pagi semuanya kawasan Pelabuhan Ratu, Taisha Aisyah, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Bojong Lopeng, Oma Bungsu, Tarisma di Jampang Tengah, Pajabangan, Riki Wanto, Abah Nakamil, terus juga Cibarekbek, Mamah Nanda, Wilujeng Enjing. Pagi Ispa juga untuk kawasan Berkah Gunung Dut, nama Ita, Mama Rosi, Kang Acangnya. Gak ketinggalan juga Mah Nura, Pajegan.
1: Iya.
0: Mama Anjani, Om Jari di kawasannya Lindung.
1: Ya.
0: Terus juga Mama Davi, ada juga Mama Indra. Selamat pagi Bu Nena di kawasan Cibadak. Ya, Pak Rabon, Mama Mika, Lila Lila juga selamat pagi.
1: Iya.
0: Ada Teh Cita di kawasan Pelda, Teh Asni di Caringin.
1: Betul.
0: Ada Bundanya Aca bersama Kang Ipung di kawasan Korama, Teh Balebatnya di Bayangkar.
1: Ya.
0: Terus juga Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha di kawasan Cijangkar, Ani yang sudah barbar, Ani bar ya. Pagi juga untuk kawasan mana tuh Slabintana, selain Mama Is di sana ada Mama Tia, terus juga ada siapa, Panji Gondrong.
1: Yo.
0: Pagi juga Ispa untuk kawasan Karang Tengahnya, Poita. Sunda Wenang, Po Emi, Teh Dewi Endang, Mamah Putri.
1: Yo.
0: Terus juga Mamah Fonti di kawasan Taman Bahagia. Bu Miminya di Bojong Genteng.
1: Yoha.
0: Terus juga Ma Icinya di Bojong Longok. Teh
1: Iis
0: kawasan Cibadak, Bejuan, Teh Nina ya.
1: Yeah.
0: Wih, Lujeng Enjing buat semua-semuanya tanpa terkecuali, kawasan Gerbi juga enggak ketinggalan.
1: Yo.
0: Ada Teh Bulan, Mamah Caca, Kang Santana, Ujang Somantri, Teteh Mira juga ya. Selamat
1: siap.
0: Pagi Teh Neng di Gunung Padang.
1: Yeah.
0: Wih, Lujeng Enjing kesadayana
1: anu atos Manco,
0: di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id.
1: Semuanya selamat pagi dari Medan, dari Garut, Tasik,
0: oh, Horas,
1: MPT,
0: Horas.
1: Dari Bogor, Tangerang, Jakarta biasanya.
0: Yep.
1: Semuanya deh ya.
0: Yuk.
1: Yang lagi streaming, yang lagi on the way dalam perjalanannya, selamat pagi, hati-hati, jangan lupa untuk selalu afirmasi dari terbaik setiap paginya. Ya, baca bismillah dan juga ya. Tentunya semoga hari ini kita diberikan keberkahan, kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dan juga kekayaan. Ya, amin. Siapa yang lagi di pasar, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin radio? Ya, kita simak dulu, ini ada lagu Cinta Merah Jambu. Sebelum nanti kita ke perakiraan cuaca dan juga informasi terupdate-nya. Siap, Mbak?
0: Siap.
1: Tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: ஏன் சொல்ல பொறுத்தனா மாதிரி சரியா சரிங்க ஒரு விரை
1: பொறுத்தனேன் ya pagi hari ini begitu banyak alhamdulillah ujian yang sudah diberikan kepada kita ya, kita syukuri nikmati saja. Jalani enjoykan ya enggak
0: be happy wanya bahagia selalu
1: pastinya jangan
0: pusing sendiri
1: apalagi banyak keluhan ya. Aduh. Meskipun wajar ya
0: iya ya.
1: Keluhan itu pasti ada tapi pasti jangan ada. Terlalu menumpuk keluhannya. Betul. Ya
0: baik langsung aja kita ke perakiran cuaca. Yep. Karena untuk Jalan Magi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ini kita agak sedikit berawan tapi sinar matahari sudah menyinari ya. Tempat kita.
1: Berarti ada harapan dong Pak untuk kita bisa.
0: Betul.
1: Berjemur
0: seperti itu selalu ada ya. Mm-hmm. Alhamdulillah untuk rata-rata saat ini itu untuk kota dan kabupaten Sukabumi itu suhunya tuh di 23 derajat Celcius ya. Rata-ratanya. Hujan kemungkinan akan turun sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti ya. Berawan terasa seperti 25 derajat Celcius untuk saat ini banget detik ini ya. Dan untuk presipitasinya 10%, anginnya 2 km per jam dan kelembabannya 95% untuk saat ini sekali lagi. Langsung aja untuk kedepannya mungkin perakiraan cuaca kota Sukabumi kita ke kotanya dulu. Ada 7 part atau alias 7 bagian. Oh, untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 ini untuk Gedung Puyo akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembabannya 65 sampai dengan 96%. Untuk Cikole sendiri akan diperkirakan hujan ringan juga ya. Kecamatan Citemi akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya sama-sama 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembabannya untuk Cikole 64 sampai 97% dan Citemiang dari 66 sampai dengan 96%. Baru Doyong akan diperkirakan hujan ringan dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembabannya 66 sampai dengan 96%. Dan untuk Baros akan diperkirakan hujan ringan juga dengan suhunya 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lembur Situ dan Ciberem sama-sama hujan ringan dan sama-sama suhunya di 21 sampai 29 derajat Celcius. Jadi semua kota Sukabumi di kota Sukabumi bagiannya akan diperkirakan hujan ringan. Okay. Seperti itu.
1: Sebelum kita ke kabupaten,
0: yuhu.
1: Sebelumnya terima kasih buat DJ Pongki atas
0: kumang-kumang di toples.
1: Kumang-kumang di taman.
0: Gak seberapa ya kumangnya.
1: Bukan gak seberapanya, cuman ya itulah ya pesan-pesannya.
0: Pesan-pesannya.
1: Meskipun
0: ya.
1: Mini-mini. Kan lucu.
0: Itu masih gitu, baby, Mbak, kan? Yang kecil-kecil itu.
1: Iya, Mam, awal kali.
0: Wah, soalnya kalau luar sorangan.
1: Tak eta.
0: Ngartinya bisa maut deh.
1: Bisa langsung. Mual-mual.
0: Masih muda kesian gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Baiklah kalau begitu kita ke kabupaten ya.
0: Oke.
1: Untuk hari ini Selasa bernuansa untuk Labu Ratu sendiri hujan ringan ya di 24 sampai 30 derajat Celcius ternyata suhunya. Simpanan juga hujan ringan dengan suhu yang sama beda tipis 23 sampai 29 derajat Celcius aja. Cikakaknya juga masih bertahan dengan hujan ringan dengan suhu yang sama beda tipis 22 sampai 28 derajat Celcius. Bantar Gadung masih hujan ringan. Cisolok, Cikidang masih hujan ringan, Lengkong juga Jampang Tengah hujan ringan masih bertahan. Warung Kiara sampai Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak masih hujan ringan hari ini ya. Cicuruk, Cidahu, Kalapanunggal, Kabandungan, Waluran sampai Jampang Kulon juga Ciemas bertahan dengan hujan ringan. Kalibunder, Surade, Cibitung, okay. Ciracap, Gunung Guruh, Cantayan, Cisaat Kadu Dampit, Caringin, Sukaraja juga Kebon Pedes masih hujan ringan ya. Cirengas, Sukalarang, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten, Curug Kembar, Cidolok, Cidadap, Tegal Bulet sampai Cimanggu dan Ciambar kompak semuanya hujan ringan. Kalau kemarin kan hari Senin tuh ada yang berawan, cerah berawan, cerah. Ada juga hujan sedang, hujan ringan
0: ya.
1: Kalau kemarin hari Senin ya prakicunya. Hari ini Selasa kompak ya hujan ringan semuanya untuk kabupaten.
0: Iya dong.
1: Selamat pagi buat Baros juga nih Teh Aren ya, Teh Maya, Teh Denti Genteng Baros. Pagi hari ini Teh Aren sudah mulai kembali aktivitas rutinitasnya untuk kembali on air. Semangat ya.
0: Semangat Teteh. Buat semuanya tuh ya, semangat banget. Jadi ya hari ini kita hujan ringan ya. Betul. Tapi kemarin waktu aku perjalanan benar untuk daerah Lengkong itu hujan ringan, hujan ya, Mbak. Tapi untuk daerah Bojong Lopang, Bojong Haur panas. Tiba-tiba itunya.
1: Iya, jadi kemarin itu macem-macem. Kabupaten tuh ada cerah, cerah berawan.
0: Betul.
1: Ada hujan sedang, ada hujan ringan. Pokoknya
0: macem-macem lah,
1: bervariasi
0: pokoknya
1: ya kalau hari
0: bervariasi kemarin
1: Senin. Kalau sekarang itu. Selasa itu kompak di hujan ringan semuanya kabupaten.
0: Betul. Tanina, selamat pagi Tanina.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi ya.
1: Tos juga bobo.

0: kayaknya iya deh. Yaudah tuh, sebelum ke mana ini? Sebelum kita ke perakiran, sebelum kita ke informasi, pada saya lagi sebelum ke lagu mungkin.
1: Untuk Ispa hari ini sehenya buat yang baru gabung aja mungkin ya. Pagi hari ini selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya yang mau on the way. Jangan lupa juga sertakan selalu perjalanan Anda dengan doa-doa terbaiknya.
0: Asik. Yaudah tuh kita langsung ke timur-timuran dulu yuk.
1: Hey.
0: Kita boleh-boleh stay-cu, pica-pica dan juga ngapain repot ah. Mending happy-happyin aja.
1: Oke.
0: Oke, tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.